Catatan peristiwa tepatnya di tanggal hari ini ternyata mengingatkan kita dengan kejadian-kejadian yang ada di masa lalu, teman Pro 2. Ya memang sih masa lalu tuh hanya untuk dikenang, tapi tidak untuk dilupakan. Salah satunya sejarah tanggal hari ini yang ternyata ada beberapa sejarah bahkan juga peringatan di tanggal 11 Mei. Diperingati secara nasional maupun juga internasional, baik yang bersejarah bahkan juga ada cerita-cerita unik kawan Pro 2. Kita cek-cek dulu ya, berbagai sumber menunjukkan bahwa hari ini sebagai Hari Polisi Militer TNI atau Hari POM TNI yang diperingati setiap tanggal hari ini di tanggal 11 Mei. Peringatan ini merupakan hari jadi bagi korps penegak hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI. Peringatan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan atas dedikasi dan loyalitas prajurit POM TNI untuk menjaga kedisiplinan, kepatuhan hukum di lingkungan militer serta juga berbagai momentum penguatan integritas prajurit. Kalau kita merujuk lagi dengan cikal bakal polisi militer dimulai sejak pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR tepat pada 5 Oktober 1945, teman Pro 2. Kemudian karena kebutuhan akan ketertiban internal pasukan, tepatnya di Desember 1945, dibentuk Satuan Polisi Tentara. Kemudian nama dan juga strukturnya ini terus berevolusi dari Korps Polisi Militer atau CPM hingga akhirnya berdasarkan SK Panglima TNI kala itu. Dan peringatan hari ini biasanya digelar dengan upacara resmi di Markas Besar dan Satuan Wilayah, pemberian penghargaan bagi prajurit berprestasi serta kegiatan sosial seperti donor darah ataupun bakti sosial di lingkungan masyarakat. Kemudian ada juga peringatan yang bisa dibilang peringatan unik sih. Kalau mungkin keegoisan itu tidak dirayakan, ternyata dirayakan loh teman Pro 2 oleh dunia. Dimana hari ini sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia atau World Ego Awareness Day. Tepat pada tanggal 11 Mei diperingati sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia, sebuah gerakan global untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak psikologis dari ego manusia. Tuh, yang biasanya sering banget egois atau menang sendiri. Ini peringatan hari ini, teman Pro 2, yang bertujuan untuk mendorong setiap individu untuk melakukan refleksi diri, evaluasi diri, dan mengurangi sifat egois dan menumbuhkan hubungan sosial yang lebih sehat melalui empati dan kerendahan hati. Dan peringatan hari ini pertama kali digagas tepatnya pada tahun 2018 untuk membantu orang-orang yang menyadari bahaya dari egois yang berlebihan yang seringkali menjadi akar dari perilaku narsistik, konflik, dan bahkan kurangnya empati. Tepatnya pada peringatan hari ini biasa dilakukan dengan meditasi ataupun latihan kesadaran atau mindfulness. Dan lebih banyak mendengarkan orang lain daripada berbicara, serta membagikan informasi edukatif tentang cara mengendalikan ego di media sosial terutamanya. Aduh, kalau kita merujuk lagi di media sosial ya, kita tuh sering banget dihadapkan dengan banyak sekali komentar netizen atau juga hoax atau bahkan hal-hal lainnya teman Pro 2, yang itu juga bagian dari keegoisan oknum tertentu gitu teman Pro 2 ya. Dan ternyata bukan hanya peringatan unik itu aja, ada beberapa peringatan yang tergolong unik sih atau bahkan juga kamu ikut merayakan. Kira-kira apa aja teman Pro 2? Bentar lagi aku bakal lanjutin poin selanjutnya untuk ngebahas seputar peringatan atau peristiwa yang terjadi di tanggal 11 Mei hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa

0: Aida diam, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
2: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
2: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya. Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
0: Heboh.
2: Dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
2: Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk sederet peringatan bersejarah di tanggal hari ini. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Teknologi Nasional atau National Technology Day. Hari Teknologi Nasional diperingati di tanggal 11 Mei, tepatnya di India, yang merayakan kemajuan sains dan teknologi. Peringatan ini bertujuan untuk menghargai jasa para ilmuwan serta insinyur yang mendorong inovasi teknologi di berbagai sektor. Dan peringatan hari ini untuk menandai keberhasilan uji coba nuklir di bawah tanah India, Operasi Sakti atau Pokhran 2 yang dilakukan tepat pada 11 Mei 1998. Dan selain itu, pada hari yang sama, pesawat buatan dalam negeri pertama India, Hansa 3, berhasil untuk melakukan

Yang selanjutnya ini aku juga suka, dan barangkali teman Pro 2 juga suka ya. Karena hari ini diperingati sebagai hari makan apapun yang kamu mau, atau National Eat What You Want Day. Dari hari makan apapun yang kamu mau, tepatnya diperingati di tanggal hari ini 11 Mei yang dirayakan di Amerika Serikat. Peringatan unik yang mengajak orang untuk istirahat sejenak dari diet ketat. Tujuan peringatan ini untuk mengurangi stres akibat tekanan citra tubuh dan diet, serta merayakan kebebasan memilih makanan. Nah, jadi teman Pro 2, peringatan ini digagas oleh Thomas dan Ruth Roy untuk memberikan satu hari dalam setahun di mana orang tidak perlu merasakan bersalah atas apa yang mereka makan. Jadi, los aja ya, makan apapun yang kamu suka.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey,
1: awas, ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, yang pasti aku masih setia untuk menemani ruang dengar kamu pagi hari ini. Dan juga selamat beraktivitas untuk kamu semuanya. Siapa nih yang pagi hari ini udah mau OTW ke kantor meskipun jamnya udah mepet banget? Karena kan biasanya di beberapa instansi ataupun beberapa kantor punya kebijakan harus datang di jam berapa gitu ya. Tapi ternyata kamu adalah tim-tim santai, akhirnya terburu-buru, bahkan sering banget telat. Aduh, kalau bisa teman Pro 2, jauhkan dari kebiasaan itu, dirubah lagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang disiplin waktu. Karena disiplin waktu itu penting banget teman Pro 2, bukan hanya diberlakukan untuk teman Pro 2 yang bekerja, tapi juga untuk semuanya deh, yang mau sekolah, bahkan yang mau beraktivitas. Kalau kamu disiplin waktu, pasti semuanya itu bakal kamu lakukan dengan baik. Jadi apalagi kalau teman Pro 2 pagi hari ini sudah benar-benar siap untuk menjalani hari, ya otomatis sih kamu pun juga bisa mengendalikan hari ini dengan sebaik mungkin. Tetap semangat teman Pro 2 untuk kamu semuanya yang masih setia di 89,5 FM. Plus juga aku selalu sounding untuk teman Pro 2 yang gak kepengen ketinggalan update informasi terkini. Bahkan juga kamu pengen dengerin lagu-lagu kesukaan kamu, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Karena dari satu aplikasi ini tuh lengkap banget. Kamu bisa menikmati ragam fitur menarik di dalam satu aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download dari Play Store ataupun App Store.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman Pro 2 Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf melalui program Akselerasi Kreatif atau Aktif Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, yakni adalah Rival Himran dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan juga identitas kuat di pasar musik nasional maupun juga internasional. Dua musisi yang terpilih yakni adalah Rival Himran dan The Box Band, mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya serta semangat kepahlawanan modern. Seperti apa lagunya? Ini dia spesial buat kamu. Single dari Rival Himran dan The Box dengan La Vita e Bella.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Unan-unan. Unan-unan merupakan tradisi 5 tahunan yang digelar oleh suku Tengger yang bertempat tinggal di lereng Gunung Bromo. Ritual ini bentuk ungkapan rasa syukur pada Yang Maha Kuasa dan tolak bala agar dijauhkan dari malapetaka. Ritual ini dilakukan dengan penyembelihan kerbau karena kerbau dianggap sebagai simbol kekuatan dan sahabat yang banyak membantu warga suku Tengger dalam beraktivitas di ladang. Tepat pada hari pelaksanaan ritual unan-unan, kepala kerbau dihias dan diletakkan di atas ancak atau keranda terbuka. Di atas ancak itu juga terdapat sesaji berupa sate kerbau sebanyak 100 tusuk, 100 tumpeng, dan 100 jajanan yang dikemas dengan daun klotok.
1: Aha, sudah selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
2: Kamu ngapain?
1: Kok ada dia sih?
2: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
1: Enggak kok.
2: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan

Kadang teman pro 2 hidup itu ngasih kita kesempatan baru setiap pagi. Ya meskipun kemarin kayak rasanya itu berat banget, terus juga kayak penuh kesalahan gitu. Barangkali ada beberapa hal yang kok gini sih? Seharusnya kok gak gitu kan? Atau belum berjalan sesuai dengan harapan kamu barangkali ya. Pagi hari ini jadi momen terbaik untuk memulai lagi dari nol. Gak ada salahnya teman pro 2, meskipun proses hidup itu udah berjalan sejauh ini, tapi nyatanya mulai dari hari ini kamu pengen mencoba untuk mulai dari nol lagi. Dan pertanyaannya, kalau pagi ini benar-benar diberikan kesempatan untuk mengulang semuanya dari nol, apa yang pengen kamu ubah? Karena pastinya teman pro 2 juga punya harapan, punya tujuan, dan ada beberapa hal yang memang harus benar-benar kamu ubah mulai dari hari ini. Bisa ceritakan atau mungkin kamu bisa berpendapat di question box yang udah aku sertakan di Instagram Pro 2 Jember, atau kamu juga bisa langsung aja kirim di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950.

0: sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Bohongnya besar,

Kita masih di sesi Besti Teman Pro 2, bekal semangat pagi. Yang pagi hari ini bekalnya adalah ngebahas salah satu topik. Kalau pagi ini bisa dimulai dari nol, apa yang mau kamu ubah, Teman Pro 2? Mungkin ada yang pengen menghargai waktu, memperbaiki cara bicara ke orang lain, atau mulai dengan hidup yang lebih sehat, atau masih banyak lagi, Teman Pro 2. Karena hal-hal kecil seperti hal tersebut ini bisa menunjang kita gitu ya untuk lebih baik ke depannya. Secara psikologis, memulai hari dengan niat ataupun juga pola pikir positif tentunya bisa membantu untuk meningkatkan fokus, produktivitas, ataupun juga suasana hati kamu. Ada yang sudah bergabung dari mengisi question box Instagram Pro 2 Jember ya, dari underscore Hiwa. Kemampuan yang katanya mau dirubah. Ya, sebenarnya kalau kemampuan itu bisa ya mulai dari hari ini atau sambil berjalan aja. Yang penting jangan dipaksakan, jangan menjadikan beban. Kalau soal kemampuan, dengan belajar itu bukan hanya bisa kita dapatkan di sekolah ataupun di bimbingan belajar aja ya, tapi kita juga bisa mendapatkan salah satu sisi pembelajaran, entah itu dari kehidupan, dengan kita berbicara bersama dengan orang lain, atau dari sudut pandang teman yang kita terima, atau banyak lainnya, Teman Pro 2. Nontonin podcast itu juga bisa jadi salah satu ajang kita untuk belajar juga ya, selain beberapa hal tadi yang udah aku sebutin. Dan tidak melulu kamu bisa belajar atau menambah kemampuan kamu itu di sekolah aja. Jadi intinya itu. Jadi kamu bisa punya banyak cara ya untuk bisa menambah skill kamu, kemampuan kamu dari hal-hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari, Teman Pro 2. Kemudian dari @dianwardatul. Yang mau diubah katanya ibadahnya. Waduh, Masya Allah sekali ya. Aku sih mendukung ya kalau ini, Teman Pro 2. Kadang kan kita juga kayak ada males, ada capeknya juga. Tapi kalau soal kehidupan, soal duniawi bisa beriringan, bisa seimbang dengan ibadah kita, itu yang good banget, Teman Pro 2. Karena itu yang susah untuk bisa menyeimbangkan kedua hal ini. Ada yang terlalu keras banget ya untuk mengejar dunia sampai-sampai ibadah dilupakan. Tapi kalau Teman Pro 2 sejauh ini udah berusaha, akhirat iya, dunia iya gitu kan, semuanya seimbang, itu yang harus dilanjutkan, Teman Pro 2. Jadi tidak melulu Teman Pro 2 harus berpikir soal dunia, tidak ya, tapi kamu juga bisa mulai dari hal-hal itu tadi ya, dunia iya, akhirat juga iya. Oke, kemudian yang sudah bergabung lagi dari Teman Pro 2 di WhatsApp Pro 2 ya pagi hari ini di 081559708950. Dari Kak Doni, selamat pagi Kak Vita, selamat pagi juga. Kalau bisa mulai dari nol, aku mau lebih disiplin untuk atur waktu. Oke, ini yang mungkin sering banget ya kita pikirkan, Teman Pro 2, soal manajemen waktu yang baik. Tentunya bisa membantu kita untuk mengurangi stres atau bahkan juga pekerjaan yang numpuk. Kalau misalnya Teman Pro 2 udah banyak banget deadline yang menumpuk, bahkan juga ini yang sering kamu tunda. Mulai dari membuat daftar prioritas kecil setiap pagi, ini tentunya bisa membantu untuk lebih teratur dan juga lebih produktif lagi. Jadi jangan sampai nunda-nunda ya, Teman Pro 2. Kalau misalnya kamu bisa memulai dari nol, dimulai dari pagi hari ini atau hari ini, semua lakukan dengan baik ya, Teman Pro 2. Termasuk juga memanage waktu dengan baik. Ada juga yang sudah bergabung dari Kak Maya. Aku mau lebih sadar aja dengan kesabaran atau lebih sabar menghadapi anak-anak di pagi hari. Oh, ini pasti ibu rumah tangga ya. Karena biasanya ya kita tuh suka tantrum banget gitu menghadapi bocil-bocil ya di pagi hari. Riwahnya seperti apa, entah itu kita harus masak, harus juga momong gitu ya, momong anak kecil ya. Itu tugas ibu rumah tangga sih, yang memang benar-benar harus diuji kesabarannya, atau mungkin harus lebih sabar lagi dengan komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang tenang, ataupun lebih sabar lagi. Bahkan ini yang membuat hubungan keluarga jadi lebih hangat dan lebih nyaman. Oke,
Okay, teman pro 2, beberapa ada yang sudah bergabung ya, udah aku bacain, tapi beberapa ada yang masih typing, tapi gak apa-apa, aku tungguin. Jadi untuk kamu semuanya, teman pro 2, yang masih mau memberikan cerita kamu, mau berpendapat di sesi Besti, bekal semangat pagi untuk pagi hari ini, bisa langsung aja komentar di question box Instagram pro 2 Jember, atau juga langsung kirim di WhatsApp pro 2 di 081-559-708-950. Seputar tema kita pagi hari ini, kalau pagi ini bisa mulai dari nol, apa yang akan kamu ubah? Dan buruan teman Pro 2, aku masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti. Lula.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
4: Dede, di mana kamu?
3: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
5: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Papi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

bersama channel 89,5 FM dan kamu bisa nikmati untuk ragam lagu-lagu yang menemani kamu untuk edisi hari ini di sesi Insight ya, dan tentunya tetap bisa kamu nikmati lagu-lagu terbaik spesial yang dihadirkan sama Pro 2. Stay tune terus.

0: Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam,
0: maju terus.
1: Boy. Besok kan ya, kamu harus
0: dikit lagi,
1: kuliah.
0: Ya terus.
1: Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, boy. Bangun tidur ya, mau belajar. Mau tidur mau belajar. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi, mau belajar terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya.
0: Ayo tidur. Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahun Pro 2, kalau kita membahas seputar toleransi ya, memang di era digitalisasi seperti sekarang ini toleransi menjadi salah satu sikap penting yang harus dimiliki anak muda dari kemajuan teknologi dan juga media sosial. Membuat kita bisa terhubung dengan banyak orang dari berbagai suku, budaya, agama, sampai dengan cara berpikir yang berbeda-beda.

Okay, selain itu teman Pro 2, toleransi bukan hanya harus selalu setuju dengan semua orang, tapi mampu untuk menghormati pendapat. Bahkan juga kita harus menghargai dan juga menghormati pendapat orang lain tanpa merendahkan. Anak muda yang memiliki sifat toleransi akan lebih mudah untuk membangun pertemanan, bekerja sama, serta juga menciptakan lingkungan digital yang positif. Dan tentunya untuk kamu harus bisa membiasakan komunikasi yang sopan ya. Gak mampu untuk gampang terprovokasi, tidak mudah untuk terpancing, serta menyaring informasi sebelum membagikannya. Kita harus juga ikut menjaga suasana media sosial tetap sehat dan juga nyaman. Karena memang di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, teman Pro 2, anak muda punya peran yang besar sebagai generasi yang membawa perubahan. Kalaupun toleransi ini dijaga, maka dunia digital bukan hanya menjadi tempat hiburan, tapi juga sarana untuk belajar buat kamu yang lagi belajar seputar toleransi.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikit pun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikit pun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam

0: biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
0: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
1: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong. Kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
0: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Tahukah Anda? Jember punya cerita heroik yang dikenal dengan sebutan Palagan Jumerto. Kala itu terjadi pertempuran antara pasukan Brimob dan kepolisian yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri menuju Bondowoso. Di Jumerto ini, pasukan bersama rakyat bahu-membahu melawan kompeni Belanda. Namun akhirnya puluhan rakyat dan belasan pejuang gugur. Nama-nama mereka dicatat di monumen yang berdiri kokoh. Letaknya tidak jauh dari kantor kepala desa Jumerto. Monumen ini diresmikan tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Maijen Polri Sudarmaji. Monumen ini diberi nama Monumen Palagan Jumerto.

Teman Pro 2, terima kasih buat kamu tadi yang udah stay untuk mendengarkan siaran Vita pagi hari ini dari jam 5 pagi tadi sampai dengan jelang di jam 10. Bentar lagi untuk kamu yang mau request lagu ataupun kamu yang masih stay di 89,5 FM, jangan lewatkan barengan sama Aisyah nanti ya di rangkaian program acara siang sampai dengan jam 3 sore nanti. Tetap stay tune aja di 89,5 FM and bye-bye.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, siang ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi 11 Mei 2026 barengan Aisyah yang bakal ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate teman Pro 2. Dan di informasi pertama, ada rute pesawat Kota Baru Jakarta segera meluncur Juni mendatang. Dan di informasi kedua, kasus joki UTBK SNBT di Surabaya, Komisi 10 tegaskan alarm serius dunia pendidikan. Dan di informasi ketiga, teman Pro 2, Polsek Senduro intensifkan patroli malam antisipasi begal. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

penerbangan langsung dari Kota Baru menuju Jakarta diperkirakan segera beroperasi secara resmi mulai Juni mendatang. Pelaksana tugas Duta Besar Malaysia, Farzami Sarkawi, mengumumkan rencana tersebut saat berada di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Kehadiran jalur transportasi udara terbaru ini diharapkan mampu mempererat konektivitas antar wilayah bagi warga pada kedua negara tetangga. Malaysia memproyeksikan target volume perdagangan bilateral mencapai angka 30 miliar dolar melalui berbagai inisiatif kolaborasi strategis berkelanjutan.

DPR RI menyoroti kasus jaringan joki ujian tertulis berbasis komputer atau UTBK seleksi nasional berdasarkan tes S atau SNBT di berbagai daerah. Salah satunya jaringan joki UTBK SNBT di Surabaya yang berhasil dibongkar Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, menilai pengungkapan kasus tersebut menjadi alarm serius bagi dunia pendidikan. Mengingat praktik kecurangan seleksi masuk perguruan tinggi negeri ternyata dilakukan secara sistematis dan melibatkan sindikat terorganisasi.

Polsek Senduro, Polres Lumajang, Jawa Timur mengintensifkan patroli malam untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Senduro. Kegiatan patroli berlangsung Sabtu malam 10 Mei 2026 mulai pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Patroli menyasar sejumlah titik rawan kriminalitas mulai dari kawasan perbankan, jalur strong point hingga permukiman warga di Desa Senduro dan Desa Sari Kemuning, Kabupaten Lumajang. Dengan menggunakan kendaraan dinas berlampu rotator biru, personel kepolisian menyisir lokasi yang dinilai rawan gangguan Kamtibmas dan juga kejahatan jalanan. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang dapat aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan see you di info Pro 2 selanjutnya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Hai teman Pro 2, siang ini kembali ya kamu ditemani dengan Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu terbaru, lagu-lagu terupdate, lagu-lagu yang paling hits banget pokoknya teman Pro 2. Siang ini barengan Aisyah yang bakal nemenin kamu dari jam 10 siang sampai jam 12 siang nanti. Dan tentunya kita bakal seru-seruan banget bareng ya siang ini dengan muterin lagu-lagu kesukaan kamu. Tentunya kalau kamu request di platform kita teman Pro 2, kamu bisa request di RRI Digital, kamu bisa request di line WhatsApp kita yaitu di 081 559 708 950, ataupun di Instagram kita di @pro2jember, di mana aku baru aja ngupload story, ngupload flyer nggak tuh air fryer nggak ngupload flyer tahun Pro 2. Kamu tinggal reply aja dan aku bakal muterin lagu kesukaan kamu. Dan kalau kamu rajin request lagu kesukaan kamu ataupun musisi kesukaan kamu, nanti musisi atau lagunya bakal berkesempatan masuk ke top chart Pro 2 Jember di hari Sabtu nanti tahun Pro 2. Jadi mumpung hari ini masih Senin, Sabtu masih panjang, kamu harus rajin-rajin request lagu kesukaan kamu dan bakal kita seru-seruan bareng, dengerin bareng. Aisyah tunggu tahun Pro 2 requestan kamu sampai jam 12 siang nanti.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
2: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
1: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
2: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
1: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
2: Terus ini gimana, sayang?
1: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

Tom Pro 2, sekarang saatnya aku bacain requestan dari Tom Pro 2 di line WhatsApp kita ya. Karena udah ada beberapa yang masuk ke line WhatsApp kita. Jadi aku bacain dulu yang pertama nih, ada dari Dian. Siang Kak, aku mau request dong lagunya Sal Priadi. Ada titik-titik di ujung doa, boleh banget. Emang ini lagu enak banget ya Tom Pro 2 didengerin, apalagi siang-siang gini sambil santai-santai, jangan lupa berdoa. Ada titik-titik di ujung doa by Sal Priadi, abis ini aku puterin. Dan selain Dian, ada juga dari Nurul yang request lagunya It Gitaf Tom Pro 2. It Gitaf mungkin di depan buram. Ini adalah lagu, termasuk lagu baru dari It Gitaf ya. Mungkin di depan buram, abis ini aku puterin. Dan ada juga dari ada juga dari Sheva yang request lagunya Perunggu, Pikiran Yang Matang. Thank you Kak, thank you juga Sheva udah request di Pro 2 Hitlist. Dan buat kamu Tom Pro 2 yang belum request, masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, terus? Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan.
2: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
3: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik. Ini
4: negara sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Tuan Pro 2, ada kabar seru buat pecinta K-pop, khususnya Firnot ya, Tuan Pro 2 alias fansnya Le Sserafim. Girl group asal Korea Selatan, Le Sserafim resmi merilis teaser terbaru untuk lagu mereka yang berjudul Just Boom Pala. Dan seperti yang udah bisa ditebak ya, teaser ini tentunya langsung ramai dibahas di media sosial. Dalam video singkat yang dirilis, para member tuh tampil dengan konsep yang super energik, playful, dan juga penuh warna. Visual neon khas Le Sserafim tuh masih terasa kuat, tapi kali ini vibes-nya lebih cerah dan juga fun dibanding comeback mereka sebelumnya. Potongan lagunya juga langsung bikin penasaran ya, Tom Pro 2. Just Boom Pala terdengar punya nuansa pop dance dengan beat yang cepat dan juga ritme yang catchy yang gampang nempel di kepala. Bahkan banyak fans yang bilang chorusnya tuh terasa seperti lagu yang cocok banget buat soundtrack musim panas alias summer ya, Tom Pro 2. Berarti lagunya ini fun dan juga playful ya. Selain visual yang colorful, teaser ini juga menampilkan koreografi dinamis khas Le Sserafim yang powerful tapi tetap playful itu tadi nih. Jadi gak heran ya kalau banyak yang mulai menebak-nebak konsep full comeback mereka kali ini tuh bakal seperti apa sih. Dan menariknya lagi, Le Sserafim tetap mempertahankan sentuhan futuristik yang selama ini tuh jadi identitas mereka. Jadi meskipun konsepnya lebih ceria, tapi aura modern dan juga stylishnya tuh masih ada, Tom Pro 2. Sejak teaser dirilis, antusiasme fans global langsung meningkat. Banyak yang gak sabar menunggu perilisan resmi Just Boom Pala karena penasaran dengan konsep lengkap dan juga warna musik terbaru dari Le Sserafim ini. Apalagi sebelumnya Le Sserafim tuh emang dikenal lewat lagu-lagu hits yang sukses ya di tangga musik internasional dan juga sering viral di media sosial. Jadi comeback kali ini tentu jadi salah satu yang paling ditunggu para fans K-pop. Sayang banget kita belum bisa ya dengerin lagu terbarunya Just Boom Pala karena belum rilis Tom Pro 2. Jadi kita dengerin dulu lagu Le Sserafim yang lain ya Tom Pro 2. Kita dengerin Spaghetti mungkin, lagu Le Sserafim yang berkolaborasi dengan J-Hope from BTS. Langsung aja kita dengerin Tom Pro 2.

0: lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Saatnya lanjut bacain requestan dari Tom Pro 2 ya. Aku tadi udah muterin juga requestan dari Tom Pro 2 dari Lara Purnamasari. Mau request lagunya Utopia Rasa Ini Indah. Tadi udah aku puter ya Lara. Semoga kamu enjoy. Ini kakak siapa ya? Aisyah. Oke. Aku sama Aisyah di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti Lara. Dan selain dari Lara, aku mau bacain requestan dari Caca tuh. Halo Kak, selamat pagi. Izin request lagu Haha Sabrina Leanor ya. Makasih. Thank you juga Caca udah request ya Sabrina Leanor Haha, abis ini aku puterin. Siap Kak, sukses terus siarannya. Thank you banget kamu juga. Semoga hari ini berjalan dengan baik dan hari-hari besok juga berjalan dengan baik. Ada dari siapa nih namanya? Maria. Maria juga request Haha nih Tom Pro 2 dari Sabrina Leanor. Dan selain Maria dan juga Caca, ada dari Amalia. Mirip sama aku namanya ya. Amalia, selamat siang Min, izin request Takkan Terulang by Vanessa Z featuring Roni Parulian. Boleh banget, Takkan Terulang by Vanessa Z dan juga Roni Parulian. Habis ini diputerin. Selain itu ada juga dari Niken yang request lagunya Tim Impala featuring Jenny yang Dracula Tom Pro 2. Langsung aja kita puterin.

0: Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh mayat raja-raja.
1: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
2: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
1: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Tuang Berdua ada lagu baru buat nemenin hari-hari kamu yang hektik, penuh aktivitas nih Tuang Berdua. Penyanyi muda berbakat kita alias Salma Salsabil kembali merilis karya terbaru berjudul Hacu. Kayak bersin gitu Tuang Berdua, Hacu. Yang resmi dirilis pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin. Menariknya lagu ini tuh, di lagu ini Salma tuh mencoba eksplorasi musik yang sedikit berbeda dibanding karya-karyanya sebelumnya. Kalau biasanya identik dengan nuansa emosional yang mellow, sekarang ia tuh hadir dengan sentuhan pop balad modern dipadukan dengan R&B ringan yang tentunya rasanya fresh banget dengan vokalnya Salma Salsabil yang udah khas banget ya, Salma banget pokoknya Tuang Berdua. Dan meski begitu, ciri khas vokal emosional Salma tuh tetap terasa kuat di lagu ini ya. Jadi buat kamu yang suka warna suara khas Salma, tenang aja, vibesnya masih Salma banget, masih dapet banget pokoknya. Dan yang bikin lagu ini relate buat banyak orang tuh tema yang diangkat. Hacu tuh bercerita tentang realita kehidupan para pekerja dan juga rutinitas sehari-hari di tengah sibuknya kehidupan kota. Mulai dari tekanan kerja, capek ngejar mimpi, sampai rasa lelah menghadapi rutinitas yang terus berulang, semuanya tuh terasa dekat banget dengan kehidupan anak muda sekarang ya Tuang Berdua. Apalagi kita pekerja-pekerja nih, tentunya relate banget sama lagu ini ya Tuang Berdua. Lagu ini sendiri tuh ditulis oleh Rahman Sadli Waraiya, sementara proses produksinya digarap oleh S/IIK yang sebelumnya juga pernah terlibat dalam beberapa karya Salma. Jadi gak heran kalau nuansa musiknya terasa mateng banget dan juga easy listening tentunya. Dan sebelum resmi dirilis, teaser lagu ini juga sempat ramai dibahas di media sosial ya. Banyak pendengar yang bilang konsep dan liriknya terasa relevan banget dengan kehidupan sehari-hari generasi sekarang. Sebelumnya Salma tuh dikenal lewat lagu-lagu seperti Berharap Pada Timur yang sukses menarik perhatian penikmat musik Indonesia. Dan lewat Hacu, Salma kembali menunjukkan perkembangan musikalnya yang makin matang dan juga berani eksplor warna baru Tuang Berdua. Jadi buat kamu yang mungkin penat sama aktivitas harian, lagu ini bisa banget jadi teman kamu ya, dengerin sambil santai ataupun pas perjalanan pulang habis kerja gitu Tuang Berdua. Boleh banget kamu dengerin di official platformnya Salma Salsabil.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat sadaqatan min malin?" Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2558. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menerangkan hadis di atas dengan mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya semata. Beliau bersabda, sedekah tidaklah mungkin mengurangi harta. Kalau dilihat dari sisi jumlah, harta tersebut mungkin saja berkurang. Namun kalau kita lihat dari hakikat dan keberkahannya, justru malah bertambah. Dan juga Allah akan mengganti bagi sedekah tersebut segera di dunia. Allah pun akan memberikan balasan dan ganjaran di akhirat. Barakallahu fikum.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.

Tom Pro 2 gak kerasa Aisyah udah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nih. Udah 2 jam Pro 2 Hitlist nemenin kamu. Udah saatnya Pro 2 Hitlist pamit dari ruang dengar kamu. Aisyah juga harus pamit sementara aja teman Pro 2. Karena abis ini bakal dilanjut dengan santai siang masih barengan Aisyah dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. Thank you buat teman Pro 2 yang udah bergabung di Pro 2 Hitlist ya. Di Pro 2 Hitlist sudah bergabung dan juga udah aku puterin lagu-lagu kesukaan kamu tahun Pro 2. Dan tunggu aja nanti siapa tahu lagu kesukaan kamu masuk di Pro 2 Jember Chart di hari Sabtu tahun Pro 2. Dan sebelum aku tutup Pro 2 Hitlist, aku mau terakhir bacain requestan dari teman Pro 2 di Instagram ya. Ada dari The NG Support request remuk NG Carvalho. Sampai request 3 kali nih teman Pro 2, langsung aja aku puterin abis ini. Dan ada juga dari banyak banget ya request lagunya Roni Parulian featuring Vanessa Zee, Takkan Terulang, tapi udah diputerin tadi Tom Pro 2, sayang banget ya. Kamu bisa request lagi besok di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 siang. Dan selain itu nih, selain yang udah diputerin, ada juga dari Tam Tam Pai request Cegil by Nabila Takia. Thank you, boleh banget Tom Pro 2. Dan thank you banget Aisyah, harus pamit dulu sebentar dan jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Taukah Anda? Di Desa Jatian, Pakusari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, pernah lahir seorang pendekar bernama Burah yang terkenal sakti dan kebal terhadap segala bentuk senjata. Konon, Burah sering menghadapi pasukan musuh hanya seorang diri dengan senjata celurit yang biasa dibawa kemana-mana dan membuat pasukan Belanda panik kala itu. Namun hal menyedihkan pun terjadi. Pendekar Burah gugur dengan cara tragis di tangan Belanda, yaitu dengan dibakar hidup-hidup. Keberanian dan semangat juang pendekar Burah diabadikan dengan berdirinya Monumen Burah di pinggiran Sungai Jatian.

0: Mana nih?
1: Mau meeting sama klien doang?
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.

0: 102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget ya sih.

Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana? Tadi aku udah nemenin kamu siang hari ini di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Aisyah masih nemenin kamu, lanjut lagi di santai siang. Tentunya kita bakal santai-santai siang ini, teman Pro 2. Jam 12 hari Senin sudah berjalan setengah hari. Gimana hari Senin kamu, teman Pro 2? Apakah masih semangat atau udah mulai ngantuk, atau semangat karena abis ini mau makan siang, teman Pro 2. Tentunya kalau makan siang tuh biasanya kita bingung kan, mau makan apa, atau makanan yang biasa kamu makan tuh udah mulai bosen di lidah kamu. Nah, aku ada rekomendasi-rekomendasi makanan buat mungkin bisa kamu cobain di siang ini, teman Pro 2. Siapa tahu letaknya ternyata deket tempat kamu sekolah, tempat kamu kerja, tempat kamu kuliah, atau deket kos kamu mungkin. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi kuliner biar kamu makannya nggak itu-itu aja, teman Pro 2. Tentunya di santai siang di Muda Kreatif aku bakal bahas tentang kuliner, UMKM. Jadi buat kamu, teman Pro 2, kalau kamu penasaran kira-kira aku bakal ngerekomendasi dasiin apa sih siang ini, jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro2, kalau kamu lagi nyari tempat makan yang gak cuma enak, tapi juga punya suasana yang adem buat healing tipis-tipis, kamu bisa banget mampir ke Kedai Apung Sate Umar Madura, Tom Pro2. Kayaknya ini juga udah cukup gak asing ya di telinga kamu, Tom Pro2. Sate Umar ini emang udah cukup terkenal juga. Tempat makan yang satu ini tuh punya konsep unik dan juga suasana yang bikin betah lama-lama di sana. Jadi kamu gak perlu makannya buru-buru karena tempatnya kurang enjoyable. Di sini kamu bisa lama-lama karena emang tempatnya enak banget, Tom Pro2. Lokasinya tuh ada di Jalan Tuku Umar Jember dan buka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Yang paling menarik dari tempat ini adalah konsep gazebo di atas kolam. Jadi para pengunjung tuh bisa makan sambil duduk santai di atas air dengan suasana yang tenang dan juga adem banget. Cocok buat makan bareng keluarga, nongkrong sama teman, sampai dinner santai bareng pasangan kamu. Bukan cuma soal tempatnya aja, pengalaman makan di sini juga kerasa lebih seru ya, karena ada aktivitas tambahan yang bikin santai kamu makin lengkap. Sambil nunggu makanan datang, pengunjung tuh bisa ngasih makan ikan di kolam atau bahkan naik perahu kecil buat muter-muter area kolam. Di mana lagi kamu bisa nemuin tempat makan sekaligus ada aktivitas kreatifnya kayak gini, Tom Pro2. Memang ini cukup simpel ya, tapi justru vibes kayak gini tuh yang bikin suasana terasa beda dari tempat makan yang biasanya kamu kunjungin. Dan kalau ngomongin soal menu, tentu andalannya adalah sate khas Madura dengan bumbu yang gurih dan juga kaya rasa. Aroma sate bakarnya aja udah bikin lapar duluan pokoknya, Tom Pro2. Porsinya pas, rasanya juga enak, dan harganya juga masih ramah.

ramah banget di kantong kamu. Jadi cocok buat jadi tempat makan santai tanpa bikin dompet kamu panik dong Bro 2. Apalagi kalau misalnya udah masuk ke tengah bulan atau akhir bulan ya. Menjelang sore sampai malam, tempat ini tuh suasana di kedai sate apung, kedai apung sate Umar Madura malah makin cantik dong Bro 2. Lampu-lampu di sekitar kolam mulai menyala dan pantulan cahayanya tuh bikin suasana terasa hangat dan juga estetik banget. Makanya enggak heran kalau banyak orang datang ke sini bukan cuma buat makan tapi juga buat refreshing sejenak dari rutinitas harian. Beberapa pengunjung juga bilang tempat ini nyaman banget buat quality time bareng keluarga karena suasananya tenang dan juga fasilitasnya tentu cukup lengkap. Jadi kalau kamu lagi cari tempat makan keluarga di Jember atau sekedar pengen nongkrong santai dengan suasana atau vibes yang berbeda, kamu bisa banget ke Kedai Apung Sate Umar Madura, bisa banget masuk ke wishlist kamu, Tuan Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen ore bakal kantoko.
4: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
5: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
4: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
4: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
5: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
4: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
6: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Sobat Pro 2, kalau cari sumber protein biasanya kita langsung kepikirannya ke ikan ya, Sobat Pro 2, apalagi ikan laut. Dan beberapa orang tuh juga mengkhawatirkan nih kadar kolesterol yang ada di dalam ikan, Sobat Pro 2. Pada dasarnya tuh hampir semua ikan, utamanya yang berasal dari laut ya, itu tuh mengandung kolesterol. Namun mengutip dari Healthline, jumlah kolesterol pada masing-masing ikan tuh tentu berbeda ya, Sobat Pro 2. Kolesterol sendiri tuh merupakan jenis lemak yang diproduksi oleh hati. Kolesterol berfungsi untuk memproses vitamin D dan juga memproduksi hormon tertentu. Ada dua jenis kolesterol, yaitu kolesterol baik atau HDL dan juga kolesterol jahat atau LDL. Jumlah kolesterol jahat berlebih itu yang bisa dikhawatirkan banyak orang, Tom Pro 2. Kolesterol tuh bisa terakumulasi di pembuluh darah, menghambat alirannya dan memicu gumpalan. Kondisi ini bisa berujung pada masalah kardiovaskular. Dan kita semua tahu ya bahwa meski dibutuhkan oleh tubuh untuk proses tertentu, tapi asupan kolesterol juga perlu dibatasi. Asupan kolesterol harian dianjurkan tidak melebihi batas 200 mg per dl, Tom Pro 2. Dan aku bakal sharing nih ke kamu, Tom Pro 2, kira-kira ikan apa aja sih yang aman dari kolesterol. Apalagi kita di Indonesia ya, di Indonesia untuk mendapat ikan tuh cukup mudah ya, karena kita juga punya banyak laut nggak tuh. Untuk mengakses ikan tuh termasuk mudah, Tom Pro 2. Yang pertama itu tuh ada ikan nila. Ikan satu ini tuh banyak ditemukan di Indonesia ya. Ikan nila tuh emang paling nikmat tuh saat digoreng ataupun dibakar ya, Tom Pro 2. Dan harganya juga tergolong masih murah. Dan gak banyak kolesterol yang terkandung dalam ikan nila ini. Hanya ada tuh sekitar kurang dari 50 mg kolesterol dalam setiap 100 gram ikan nila, Tom Pro 2. Yang kedua, selain ikan nila, itu juga kita cukup sering menemukan ikan ini, yaitu ikan gurame. Ikan satu ini juga sangat mudah ditemukan di Indonesia ya. Banyak restoran yang menyediakan menu gurame goreng maupun bakar. Ikan ini tuh mengandung sekitar 66 mg kolesterol per 100 gramnya. Tapi untuk pilihan yang lebih sehat, sebenarnya kamu disarankan menghindari menu gurame terbang alias ikan gurame yang digoreng garing. Pilih gurame pesmol atau sub gurame sebagai opsi yang lebih sehat ya, Tom Pro 2. Dan selain nila dan juga gurame, ada ikan kakap putih. Ikan satu ini tuh mengandung sekitar kurang dari 45 mg kolesterol dalam setiap 100 gramnya. Selain rendah kolesterol, ikan ini juga tinggi protein, Tom Pro 2. Itu masih 3 ya yang aku spill ke kamu, Tom Pro 2. Masih ada beberapa lagi, jadi kamu jangan kemana-mana. Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: It's gonna be fucking hard.

Pro 2 masih ngomongin soal ikan yang mengandung sedikit kolesterol ya, Tom Pro 2, biar kamu mengonsumsinya tuh nggak jadi overthinking dan juga jadi khawatir karena takut mengandung banyak kolesterol. Padahal ikan tuh mengandung protein ya. Kita mencari proteinnya tapi malah takut sama kolesterolnya. Kalau tadi aku udah nge-spill ada ikan nila, ikan gurami, dan juga ikan kakap putih. Yang keempat tuh ada ikan manyung, teman-teman berdua. Ikan manyung tuh dikenal sebagai bahan baku ikan asin jambal roti. Ikan ini juga dikenal dengan kolesterol dengan hanya sekitar 37 mg per 100 gram aja. Namun, hindari telur manyung ya, karena itu tinggi kolesterol. Batasi juga asupan ikan manyung yang dijadikan jambal roti karena tinggi natrium. Yang kelima ada ikan kembung, teman Pro 2. Jangan tanya ya di mana mendapatkan ikan kembung, karena ikan ini banyak tersedia di pasar dan bisa diolah dengan berbagai cara. Ikan satu ini tuh mengandung sekitar 33 mg kolesterol per 100 gramnya. Selain rendah kolesterol, ikan ini juga kaya akan asam lemak omega 3 yang bisa membantu menjaga kadar kolesterol tetap aman. Ikan satu ini bahkan disebut-sebut jadi alternatif terbaik salmon yang cenderung mahal itu, Tom Pro 2. Dan sebagai pilihan yang lebih baik, olah ikan kembung dengan cara dipepes aja, jangan digoreng, biar kadar kolesterolnya juga gak semakin meningkat gitu, Tom Pro 2. Yang terakhir ada ikan selar. Menurut dari Science Direct, ikan selar tuh hanya mengandung sekitar 47 mg kolesterol dalam 100 gram ikannya. Ikan selar tuh jadi salah satu seafood yang rendah kolesterol. Sama seperti kembung ya, ikan selar juga mengandung omega 3 yang tinggi, ada sekitar 879 mg omega 3 per 100 gram ikan selar. Pilihan ikan yang aman dari kolesterol di atas tuh kamu bisa jadikan menu harian ya, tapi sebagai pilihan yang lebih sehat, hindari mengolah ikan-ikan di atas tuh dengan digoreng karena bisa tinggi lemak. Kadar lemak tinggi juga bisa meningkatkan kolesterol dalam darah kamu, Tom Pro 2. Jadi, pilihan ikannya udah tepat, cara mengolahnya juga harus tepat, Tom Pro 2.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dek, mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pro 2 Muda Kreatif ya Tom Pro 2, aku ngasih informasi seputar kuliner ataupun UMKM. Sekarang saatnya kita masuk ke Sport Zone, di mana aku bakal ngasih kamu informasi seputar olahraga dan gak cuma sepak bola aja Tom Pro 2. Siapa tahu kamu tertarik dengan basket, futsal, hoki, pencak silat, semuanya akan dibahas di Sport Zone Tom Pro 2, ataupun F1 mungkin, motorsport, MotoGP Tom Pro 2. Semuanya akan dibahas di Sport Zone. Dan kalau kamu penasaran kira-kira edisi hari ini, hari Senin ini, Sport Zone Pro 2 Jember mau bahas apa aja sih Tom Pro 2, tentunya aku udah nyiapin yang seru-seru banget buat kita bahas hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana Tom Pro 2, masih barengan Aisyah di Pro 2 Jember di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.
1: Hello, how are you?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Taukah Anda? Manten tebu merupakan tradisi unik yang diadakan setiap tahun di pabrik gula Semboro Jember. Tradisi ini dilakukan setiap kali menyambut datangnya awal musim giling tebu dengan cara menyatukan dua batang tebu yang dirias layaknya pasangan pengantin sungguhan pada umumnya. Filosofi dengan mengawinkan dua jenis tebu ini sebagai simbol perkawinan antara pabrik gula dengan petani agar tetap berhubungan baik sehingga keberkahan panen didapatkan secara bersama-sama. Sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: minggir mbak, motorku melewati gitu, malah nongkrong di trotoar, gimana toh mbak?
1: Lho piye toh mas, ya sih salah ya kamu, wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru loh mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya nggak bisa, lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih mas mbak kok pada ribut?
1: Ini loh orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini loh banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor loh malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu enggak? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana loh?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Kabar membanggakan dari dunia balap Indonesia tahun Pro 2, pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, tampil impresif di ajang Moto3 Prancis 2026 dan sukses bikin bangga banyak orang. Balapan yang berlangsung di sirkuit Bugatti Le Mans pada 10 Mei 2026 itu jadi salah satu race terbaik Veda musim ini. Meski sempat tercecer di awal balapan, rider asal Gunung Kidul ini berhasil comeback luar biasa dan finish di posisi keempat. Yang bikin makin keren Tom Pro 2, usai balapan, Veda langsung disambut hangat oleh tim Honda, tim Asia, tim Honda, tim Asia Tom Pro 2. Para mekanik sampai memberikan pelukan dan juga tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan luar biasanya di lintasan. Veda sebenarnya memulai balapan dari posisi keenam, tapi situasi sempat jadi sulit karena di lap pertama ia turun sampai ke posisi 14. Banyak yang mungkin mengira bakal susah buat kembali ke depan ya Tom Pro 2, apalagi udah sampai ke posisi 14, tapi justru disitulah mental balap Veda tuh terlihat banget. Sedikit demi sedikit, ia tuh mulai menyalip lawan-lawannya dan kembali masuk rombongan depan. Bahkan memasuki 5 lap terakhir, performanya makin keren lagi Tom Pro 2 setelah berhasil melewati Joel Esteban dan juga Guido Pini untuk merebut posisi keempat. Honda Team Asia pun langsung memberikan pujian lewat sosial media ya. Mereka tuh menulis, "From P14 pada akhir lap pertama keempat, amazing comeback oleh Veda Ega Pratama di saat basah." Comeback yang memang keren banget ya Tom Pro 2. Dan Veda tuh sebenarnya juga sempat mencoba mendekati Matteo Bertelli yang ada di posisi ketiga, tapi karena jaraknya sudah cukup jauh, ia akhirnya harus puas finish tepat di bawah podium. Balapan Moto3 Prancis 2026 sendiri dimenangkan oleh Massimo Quales, disusul oleh Adrian Fernandez dan Matteo Bertelli Tom Pro 2. Meski begitu, hasil ini tentu tetap jadi pencapaian penting ya buat Veda. Tambahan 13 poin membuatnya kini naik ke posisi 5 di klasemen. Sementara Moto3 2026 dengan total 50 poin Tom Pro 2. Konsistensinya musim ini juga makin terlihat ya, setelah sebelumnya sempat meraih podium ketiga di Moto3 Brazil. Bahkan akun resmi MotoGP juga ikut memberikan pujian untuk Veda lewat sosial media mereka. Mereka tuh menulis, "Veda Pratama terus mencatatkan posisi 6 besar." Dengan emoji tepuk tangan gitu Tom Pro 2. Memang keren banget ya. Dan semoga performa Veda terus konsisten dan bisa segera naik podium dan bisa terus berprestasi di seri-seri berikutnya Tom Pro 2. Kita doakan aja ya.
1: Asik.

0: Borobudur bukan hanya menjadi candi terbesar di dunia, tapi juga menjadi lumbung pengetahuan dan budaya, termasuk musik. Sejumlah 44 panel relief Borobudur telah menghasilkan pahatan lebih dari 200 alat musik, diantaranya cangka, gendang, ganta, lute, saron, suling, dan simbal. Yang menarik dari alat-alat musik yang terpahat itu memiliki kemiripan dengan sejumlah alat musik di Asia Tenggara. Penemuan inilah yang mendorong Yayasan Padma Sada Swargantara menginisiasi Sound of Borobudur Movement, sebuah upaya untuk meneliti, mengeksplorasi, dan menghadirkan kembali alat-alat musik yang tergambar pada relief Borobudur dalam wujud fisik dan membunyikannya kembali dalam bentuk orkestrasi. Relief alat-alat musik di Borobudur juga memberi pelajaran bahwa Nusantara di masa lampau berkumpul, bersatu, dan bermain musik bersama sebagai wujud rasa toleransi antar suku dan antar agama.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari dunia motorsport, Teman Pro 2 sekarang dari olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, sukses meraih medali perunggu di nomor speed pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026 di Tiongkok, Teman Pro 2. Keren banget ya. Dan Desak tuh memastikan podium setelah mengalahkan atlet Polandia Natalia Kaluka dalam perebutan posisi ketiga pada Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Dan yang makin keren banget, Desak tuh mencatat waktu super cepat yaitu 6,17 detik. Ia berhasil unggul atas Natalia Kaluka yang mencatat waktu 6,39 detik. Dan memang selisih waktunya tuh gak sampai 1 detik ya, Teman Pro 2, cuma 0, aja. Perjalanan Desak tuh menuju podium juga gak mudah. Sebelumnya, ia harus menghadapi rekan senegaranya sendiri, yaitu Rajia Salsabila di babak 16 besar. Dan dalam duel sesama atlet Indonesia itu, Desak tampil lebih cepat dengan catatan waktu 6,36 detik. Teman Pro 2. Setelah itu, Desak tuh kembali menunjukkan performa solid saat mengalahkan atlet Amerika Serikat yaitu Isis Rodford meski sempat kehilangan momentum mendekati garis finish. Sayangnya, langkah Desak tuh harus terhenti di semifinal setelah kalah dari atlet Polandia yaitu Alexandra Kaluka yang akhirnya keluar sebagai peraih medali emas. Meski berhasil membawa pulang medali, Desak ternyata masih merasa belum puas nih, Teman Pro 2, dengan hasil yang diraih. Ia mengaku performanya sebenarnya masih bisa lebih maksimal dan hasil ini akan jadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Dan sementara itu ya, Teman Pro 2, di nomor speed putra, tim Indonesia memang belum berhasil membawa pulang medali. Meski begitu, perjuangan para atlet tetap patut diapresiasi karena persaingan di nomor speed sekarang tuh makin ketat banget. Raharjati Nursamsa sempat tampil sengit melawan Kiromal Katibin di babak 16 besar. Raharjati akhirnya unggul dengan waktu 4,77 detik. Tapi langkah Raharjati harus terhenti di 8 besar setelah terpeleset mendekati garis finish saat menghadapi Long Jianggo dari Tiongkok, Teman Pro 2. Dan nasib serupa juga dialami Fredrik Leonardo yang mengalami fall saat hampir finish ketika melawan Samuel Watson dari Amerika Serikat. Meski hasil di nomor putra belum maksimal, tim pelatih itu memastikan evaluasi akan terus dilakukan untuk menghadapi seri-seri berikutnya. Asisten pelatih speed yaitu Fitriani juga menyebut ajang Wujiang ini jadi gambaran penting soal ketatnya persaingan panjat tebing dunia saat ini. Tapi satu yang pasti ya, Teman Pro 2, semangat dan juga perjuangan atlet-atlet Indonesia tetap luar biasa dan juga tetap bikin bangga. Kita doain semoga di seri-seri berikutnya bisa membawa pulang medali lebih banyak dan juga mungkin dari Indonesia akan lebih banyak yang bisa berprestasi, Teman Pro 2.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan.

0: Ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten Ibu, ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari tadi kita udah ngomongin soal olahraga, UMKM, kuliner. Sekarang saatnya kita ngobrolin soal hiburan dong, Pro 2 alias entertainment. Karena sekarang kita udah masuk ke Pro 2 Showbiz ya, dimana aku bakal ngasih kamu informasi seputar hiburan, dunia hiburan, film, musisi, mungkin film-film yang akan datang ataupun rilisan-rilisan baru dari musisi mancanegara ataupun musisi dalam negeri ya tahun Pro 2. Tentunya aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Showbiz dari jam 2 sampai jam 3 sore nanti. Kira-kira apa aja yang bakal aku sampaikan ke kamu di Pro 2 Showbiz edisi hari Senin ini tahun Pro 2? Jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya, membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.
1: Naisha jangan begitu.
2: Udah Naisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa.
3: Gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias, nah ide-ide gitu lalafan rebut itu baik afatu.
2: Artinya apa sih Bu?
3: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
1: Makanya Naisha dengerin Mama.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

ada kabar baru buat pecinta K-pop ya, tahun pro 2 boy group asal Korea Selatan yang lagi booming banget nih, yaitu Kortis resmi comeback lewat lagu terbaru mereka berjudul Red Red. Lagu ini jadi title track dari mini album kedua mereka yang bertajuk Green Green, Tom Pro 2. Albumnya namanya Green Green, lagunya namanya Red Red, Tom Pro 2. Sejak diumumkan, comeback ini tentu langsung ramai dibahas ya, karena konsepnya yang bold, penuh warna, dan juga energinya tuh fun banget gitu loh, Tom Pro 2. Dan dari musik sampai visualnya, semuanya tuh terasa lebih matang dibandingkan rilisan mereka sebelumnya. Secara musik, Red Red memadukan nuansa pop, hip-hop, dan juga electronic dance dengan beat yang cepat dan juga powerful. Lagu ini juga dilengkapi koreografi intens yang jadi salah satu ciri khas penampilan Kortis ya. Dan gak heran kalau banyak fans yang bilang lagu ini cocok banget buat boosting mood dan juga bikin semangat. Menariknya lagi, lagu ini gak cuma catchy aja, tapi juga punya makna yang cukup relate buat anak muda sekarang. Warna merah dalam Red Red itu tuh dijadikan simbol keberanian, kebebasan, dan juga semangat buat berani mengambil keputusan dalam hidup, Tom Pro 2. Emang kalau misalnya kita lagi masih muda ataupun masih usia-usia belum dewasa-dewasa banget ya, Tom Pro 2 itu kan biasanya dihadapkan sama banyak pilihan sulit ya dalam hidup. Dan dengan Red Red ini, Kortis tuh kayak ngasih kita semangat gitu loh dalam mengambil keputusan dalam hidup kita. Dan lewat liriknya, Kortis juga menggambarkan tentang seseorang yang mencoba melawan rasa takut, tekanan sosial, dan juga keraguan diri. Pesannya simple memang, tapi kuat banget ya, Tom Pro 2, yaitu buat tetap percaya diri dan terus maju meski banyak tantangan di sekitar. Selain lagunya, video musik Red Red juga sukses mencuri perhatian. Visualnya penuh warna-warna kontras, simbol api, dan juga konsep futuristik yang bikin suasana video terasa intens sekaligus estetik ya. Banyak penggemar juga memuji detail visual dan juga konsep storytelling yang dianggap makin memperkuat identitas dari grup Kortis ini. Sejak dirilis, Red Red langsung mendapat respon positif dari penggemar internasional dan juga ramai dibicarakan di media sosial. Banyak yang menilai comeback kali ini menunjukkan perkembangan musikal Kortis yang semakin kuat dan juga semakin percaya diri, Tom Pro 2. Keren banget ya. Dan lagunya juga bisa kamu dengerin lewat platform official dari Kortis, Tom Pro 2.

0: kata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bersabar ketika ada yang membuatnya marah, membalas dengan kebaikan jika ada yang berbuat jahil, dan memaafkan ketika ada yang berbuat jelek. Jika setiap hamba melakukan semacam ini, Allah akan melindunginya dari gangguan setan dan akan menundukkan musuh-musuhnya. Bisa jadi yang semula bermusuhan menjadi teman dekatnya karena tingkah laku baik semacam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fusilat ayat ke-34 dan 35. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar.

Tom Pro 2, santai siang udah nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 3 sore ini. Udah saatnya santai siang pamit dan juga Aisyah udah harus pamit ya Tom Pro 2. Thank you banget buat Tom Pro 2 yang mungkin udah nemenin dari Pro 2 Hitlist tadi sampai santai siang sampai sore-sore ini Tom Pro 2. Thank you banget dan kita bakal ketemu lagi lusa ya Tom Pro 2 karena besok harus gantian dulu sama Wevi Alaika. Dan sebentar lagi kamu juga bakal ditemenin sama penyiar-penyiar yang seru-seru banget, yaitu siapa lagi kalau bukan Dita dan juga Ewin Tom Pro 2, tentunya di Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Senin 11 Mei 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang Women Perin Faisal, pacu kerjasama industri strategis Indonesia-Rusia. Informasi kedua teman Pro 2 tentang perkuat hilirisasi minyak aksiri, Kemenperin kembangkan PFF Bali. Informasi berikutnya tentang atlet Banyuwangi raih 2 perunggu di Kejuprov Panjat Tebing. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menegaskan Rusia merupakan mitra strategis jangka panjang Indonesia untuk memperkuat sektor industri nasional. Indonesia dan Rusia menyepakati percepatan implementasi perjanjian perdagangan bebas IEA-EU-FTA yang ditargetkan berlaku mulai tahun depan. Momentum status Indonesia sebagai partner country pada Innoprom 2026 di Rusia pada Juli 2026 akan dimanfaatkan untuk mendorong transfer teknologi dan investasi. Kementerian Perindustrian mempercepat hilirisasi minyak aksiri nasional melalui pengembangan Pusat Flavor and Fragrance PFF Bali sebagai pusat inovasi dan inkubasi bisnis produk bernilai tambah. PFF Bali berfungsi sebagai pusat peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai pelatihan sertifikasi, termasuk peracikan parfum dan minyak spa untuk memenuhi kebutuhan industri global. Pengembangan industri flavor dan fragrance nasional ini memanfaatkan kekayaan biodiversitas Indonesia guna mendukung sektor pariwisata, kosmetik, serta gaya hidup sehat secara berkelanjutan. Atlet muda panjat tebing Banyuwangi, Arsad Zaki Atallah berhasil meraih 2 medali perunggu pada kejuaraan provinsi Kejurprov Panjat Tebing Jawa Timur yang digelar di Surabaya. Medali tersebut diraih dari nomor lead dan speed world record. Prestasi itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Banyuwangi. Raihan medali dinilai sebagai bukti munculnya regenerasi atlet potensial dari Banyuwangi di level Jawa Timur. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Sore Ceria. Ceriain soremu bareng Pro
1: 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Joy.
1: Betul ya. Halo, Tolong Pro 2, balik lagi barengan aku nih, Taulia, dan juga
0: aku Ewin Ramadan.
1: Wih, suara mah agak beda di sore hari ini.
0: Kenapa?
1: Ya ini pengaruh mic deh. Cuma agak beda gitu ya.
0: Cek
1: sudah aman.
0: Sudah aman ya, aman. Cek
1: Dan Tolong Pro 2 seperti biasa, ini sudah berarti kita berada di weekday ya. Balik lagi kita berdua nemenin kamu dengan berbagai informasi tentu ya.
0: Iya, tentunya informasi ini bakalan membuat kita itu termotivasi lah ya.
1: Betul, apalagi menemani kamu di hari Senin. Kayaknya Senin ini mungkin teman-teman di luar sana ngerasa agak beda, Win.
0: Kenapa itu? Kok beda?
1: Karena minggu ini mereka rata-rata hanya bekerja di Senin, Selasa, Rabu.
0: Tiga hari aja.
1: Karena abis itu long weekend. Iya,
0: long weekend ya, benar.
1: Jadi
0: benar,
1: kayaknya
0: benar.
1: Seninnya di minggu ini gak terlalu tersiksa-siksa amat ya.
0: Jangan bilang tersiksa, Bu.
1: Lebih ke happy.
0: Iya, benar.
1: Dan semoga juga kamu happy selalu sepanjang hari, teman Predua.
0: Oke. Okay.
1: Dengan kita temani di sore ceria interval pertama ini.
0: Iya, di Clouds ya.
1: Clouds, cerita
0: lokal,
1: unik,
0: terupdate.
1: Yay, yang bakal bagiin informasi yang lokal-lokal dulu.
0: Benar.
1: Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu. Yuhu.

0: Anda? Pernah terjadi kericuhan besar saat sebuah drama radio disiarkan kepada khalayak?
1: War of the World by H.G. Wells, starring Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
0: Pada tahun 1938, sutradara radio Orson Welles menyiarkan drama karya Herbert Wells berjudul The War of the World. Drama tersebut berisi tentang serangan makhluk asing ke bumi.
2: Are they lifting their metal hands? This is the end now.
0: Sejak awal, Orson telah mengumumkan kalau drama itu hanya cerita fiktif belaka. Namun beberapa pendengar terlanjur percaya bahwa akan ada serangan makhluk asing ke bumi. Kericuhan pun sempat terjadi hingga Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt, harus ikut turun tangan menenangkan warganya.
3: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
4: Hah? Aku?
3: Apa lihat?

0: Rasanya ingin mati saja.
1: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tolong Pro 2 untuk mengawali informasi pertama di sore hari ini ya. Kita ya bakal bawain yang lokal-lokal dulu seperti yang udah tadi kita infokan.
1: Itu dia ya. Info
0: info terkini
1: paling lokal.
0: Betul. Nah, suaramu sekarang berubah lagi, Win.
1: Iya, soalnya yang sini mic-nya enak.
0: Yang tadi agak ini ya, agak yang berbeda
1: agak gitu. Agak sedikit salbut ya.
0: Dan ngomong perdua kali ini ya, ada semangat kemanusiaan di Jember yang ternyata makin tercermin, makin kuat banget nih, Win. Karena PMI baru aja menambahkan 33 relawan baru dari Korps Sukarela atau KR atau KSR Markas PMI Jember. Jadi ya Win ya, relawan-relawan ini nantinya itu bakal jadi garda depan.
1: Garda terdepan ya.
0: Betul, garda terdepan untuk membantu aksi-aksi kemanusiaan yang ada di Jember, terutama tahun Pro 2. Dan tentu aja untuk para relawan ini sebelumnya ini harus melewati proses seleksi yang cukup ketat. Jadi masih ada seleksinya teman Pro 2.
1: Oh, tidak langsung jadi relawan enggak ya?
0: Belum, ada seleksi yang harus dilalui mulai dari tentu aja yang awal adalah tahapan administrasi. Lalu tahapan wawancara langsung di lapangan markas PMI Jember.
1: Waduh. Oh, ya benar. Jadi memang apa ya, ini menurut ketua KSR markas PMI ya gitu ya. Ada Haidar Al Rafif namanya. Kayaknya ini orang Arab nih.
0: Bisa jadi.
1: Ini ngejelasin kalau misalkan relawan baru ini akan membantu banyak kegiatan PMI Teman Pro 2, yang mulai dari penanggulangan bencana, pelayanan donor darah, sampai aksi sosial kesehatan masyarakat di 31 kecamatan di Jember gitu.
0: Menarik banyak ya.
1: Iya benar. Jadi banyak sekali 31 kecamatan di Jember ya. Menariknya ya, sebelum benar-benar diterjunkan ke lapangan, mereka itu juga akan menjalani pelatihan lanjutan supaya makin siap menghadapi kondisi darurat dan juga punya keterampilan teknis yang mumpuni gitu.
0: Oke, jadi totalnya teman Pro 2 akan ada 33 relawan yang bergabung, terdiri dari 19 laki-laki dan 11 perempuan teman Pro 2. Dan kehadiran mereka ini juga diharapkan bisa bikin respons PMI Jember terutama jadi lebih cepat dan sigap saat masyarakat membutuhkan bantuan.
1: Ya, salut banget ya. Karena jadi relawan itu bukan cuma soal bantu orang lain aja, tapi juga soal kepedulian.
0: Betul.
1: Dan juga keberanian untuk hadir di situasi sulit gitu.
0: Jadi teman Pro 2 di tengah kesibukan sekarang, masih banyak anak muda yang mau turun tangan kok buat aksi kemanusiaan. Semoga semangat mereka bisa jadi inspirasi buat kita semua ya teman Pro 2.

Kamu datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Ya, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.

0: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang rewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Teman Pro 2, kalau tadi kita sudah ada informasi terkait relawan Jember ya. Kali ini aku juga bakal ada update informasi yang gak kalah menarik nih Teman Pro 2.
1: Tentang apa tuh?
0: Ya itu adalah yang pastinya ini bekal buat kamu sebelum pulang beraktivitas di hari ini. Entah itu pulang kerja, pulang sekolah, ataupun pulang kuliah, ataupun pulang kemanapun Teman Pro 2. Kita bakal bagiin untuk informasi keadaan lalu lintas di sore hari ini Teman Pro 2. Terutama untuk daerah Jember yang kota dulu.
1: Ya aku bakalan mulai. Aku mulai dari depan RRI dulu ya Ditya.
0: Gimana nih pantauan kamu?
1: Jadi menurut buku sih,
0: menurut kacamata
1: menurut kacamata Google Map Teman Pro 2, ini di daerah RRI ini udah ini ya apa namanya padat sekali Teman Pro 2 dari tiga penjuru ya, dari arah Sukorjo, dari arah SMP SMA 1 sama dari arah Gunung Batu Teman Pro 2.
0: Betul.
1: Untuk yang ke Pajajaran
0: aman.
1: Masih aman ya. Lanjut lagi ini daerah Gledah Kembar Teman Pro 2.
0: Gledah Kembar.
1: Kayak gimana di Gledah Kembar di?
0: Kalau aku lihat di Gledah Kembar ini enggak separah kemarin sih Teman Pro 2.
1: Kemarin parah ya.
0: Kemarin agak parah, agak panjang, tapi sekarang ini hanya semprit aja.
1: Semprit.
0: Hanya cuman sedikit aja Teman Pro 2 macet normal di lampu merah lah ya, terutama yang daerah dari Legend Suprapto, di Legend Panjaitan sendiri dan juga yang dari Ahmad Yani Teman Pro 2. Kalau aku belok ke jalan Trunojoyo Teman Pro 2, ternyata untuk daerah Trunojoyo kemarin-kemarin kan sempat benar-benar beberapa hari lalu tuh lancar banget ya Win ya di Trunojoyo. Tapi sekarang sudah mulai ada hambatan nih Teman Pro 2 di jalan Trunojoyo, mungkin karena sore hari dan hari Senin ya, pada kayaknya pulangnya agak pada cepet nih today. Kenapa nih? Di jalan Trunojoyo udah ternyata udah ramai banget Teman Pro 2. Sampai di perempatan Kiai Haji Sidik juga masih menjadi tempat favorit sekarang ya, tempat favorit baru nih di perempatan Kiai Haji Sidik.
1: Udah ini ya, udah apa namanya, udah penuh ya.
0: Betul, tapi aku infoin lagi ternyata untuk di jalan Kartini udah dibuka Win, sudah tidak ada penutupan.
1: Iya,
0: beberapa hari lalu kan sempat ditutup ya.
1: Masih ditutup ya. Sekarang udah dibuka,
0: udah
1: berarti
0: dibuka,
1: di sana itu udah selesai Teman Pro 2 ya.
0: Kan lancar banget Teman Pro 2. Kecuali kalau kamu sudah di Jalan Kartini yang di alun-alun Jember.
1: Nah, karena kan di sana kan banyak orang yang jualan di sedikit.
0: Iya ya. Oh, sekarang hari apa? Senin.
1: Iya.
0: Tapi ini macetnya banyak banyak banget. Panjang banget Teman Pro 2
1: kan ada
0: dari
1: juga di
0: bundaran.
1: Sana.
0: Oh, iya ya. Sampai menuju ke jalan apa tuh yang menuju ke
1: jalan ini,
0: Ewi
1: jalan
0: Sudirman.
1: Wijaya Kusuma,
0: oh, Wijaya
1: jalan BB Sudirman.
0: Ya. Lanjut aku terusin ke BB Sudirman. Waduh, baru di perempatan pertama udah panjang banget macetnya Teman Pro 2.
1: Ini udah banyak sekali kendaraan yang berlalu lalang di sana Teman Pro 2, alias padat sekali.
0: Padat ya.
1: Sama kayak di ini kayaknya di Mas Trip. Tuh kan.
0: Gimana kalau kondisi di jalan PB Sudirman yang menuju ke Mas Trip? Bundaran Mas Tripnya udah kacau
1: iya,
0: banget.
1: Iya, kacau ini. Sudah wow. Ini udah kendaraan udah banyak di sana, kayaknya di sana itu jual beli motor dan mobil
0: kan. Langsung on the spot di lokasi gitu, langsung ditawar. Ini maksudnya ini di bundaran Mas Trip atau Teman Pro 2, baik yang dari Mas Trip sendiri, yang dari PB Sudirman menumpuk menuju ke Mas Trip, dan juga di Jalan Danau Toba, dan begitu pula yang di Kalimantan juga Teman Pro 2. Di Jalan Kalimantan daerah kampus sepertinya titik macet selanjutnya adalah berada yang menuju ke bundaran DPR.
1: Nah ya benar, kalau di bundaran DPR itu memang
0: pusatnya sih, pusat
1: ya, juga pusatnya juga di sana itu.
0: Betul.
1: Pokoknya kalian di sana itu kalau misalkan apa namanya tawaf, kayaknya tawafnya itu cukup sekali Teman Pro 2.
0: Sekali ya. Aja ya, jangan muter-muter Teman Pro 2. Dan pastikan kamu ratingnya tuh bener.
1: Jangan sampai mau ke kanan tapi
0: pastinya
1: ke kiri.
0: Wah, betul, bahaya karena kita yang di belakang nih sebenarnya juga memantau yang depan-depan nih mau kemana, biar kita itu bisa apa namanya ancang-ancang. Jadi Teman Pro 2 buat kamu yang sekarang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan karena ini menyangkut keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain.
1: Benar, itu.

0: Tahukah Anda? Can Macanan Kadu adalah salah satu seni budaya Pandalungan, perpaduan antara Jawa dan Madura yang sering dijumpai di Jember dan sekitarnya. Can Macanan berarti harimau gadungan dan keduk berarti karung. Karung disulam dengan tali rafia menyerupai macan besar yang mengerikan. Tingginya hampir 1,5 meter dengan lebar mulut macan lebih kurang 40 cm. Bagian kepala macan terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit atau digambar dengan cat minyak. Satu ekor macan beratnya bisa mencapai 1/2 kintal. Beberapa sumber mengatakan kesenian ini berawal dari kreativitas seorang petani dalam mengamankan sawah pertaniannya dari jarahan penjahat. Beliau membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan atau harimau. Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Kreativitas ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan dalam pagelaran Can Macanan Kadu dengan iringan musik khas Pandalungan.
1: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Hai Kamu Pro 2, selamat sore, balik lagi barengan aku Dwi Taulia dan juga
1: aku Ewin Ramadan.
0: Di sore ceria, masih di sore ceria tapi kita sudah beranjak di interval selanjutnya ya.
1: Skena ya.
0: Betul, siaran edukasi
1: anak muda.
0: Betul, dan Kamu Pro 2 di sore hari ini seperti biasa kalau sudah jam 4 ya. Ini berarti aku sudah gak ngobrol berduaan lagi sama Ewin. Sudah agak ini ya, bosen ya Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi teman Pro 2 kita hadirkan muda-mudi Jember yang luar biasa. Kita hadirkan pelajar yang berprestasi di sore hari ini
1: dari SMAN 1 Jember.
0: Betul
1: gitu ya, mereka itu prestasinya banyak sekali di...
0: Sudah kita posting story ya, bisa kamu cek-cek teman Pro 2 dan mungkin kita langsung kenalan aja kali ya.
1: Boleh.
0: Sama mereka berdua.
1: Boleh, ini ada Muhammad Almanhak dan juga Akmalul Mukmin Solahuddin. Coba kita
0: coba naikkan dulu.
2: Halo.
0: Halo. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Kak.
0: Gimana Alman dan juga Akmalul, siapa nih? Siapa dulu yang mau kenalan di sore hari ini?
2: Aku deh, boleh.
0: Siapa dulu?
2: Aku deh.
0: Ya, Akmalul, boleh disapa teman Pro 2 di sebelah sini.
2: Hai teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Akmalul Mukmin Solahuddin. Aku dari SMA Negeri 1 Jember, kelas 10-11. Salam kenal ya.
0: Kelas?
2: 10-11. 10 yang nomor 11, kelas 10.
0: Oh, jadi agak bingung ya, 10-11.
1: Jadi kelas
2: 10-2, saya 10-11.
0: Banyak banget ya.
1: Berarti kelasnya ada 11.
0: Iya. Terakhir tuh 11, apa ada lagi? Sudah.
2: Ya, terakhir itu sudah.
0: Terakhir ya. Itu sudah banyak banget. Ya, tadi siapa panggilannya?
2: Akmal, boleh dipanggil Akmal.
0: Kalau kelas 10 ini berarti belum ada yang jurusan-jurusan itu ya, belum ya. Kapan itu penentuannya?
2: Nanti pas kelas 11.
0: Pas mau naik di kelas 11 itu. Kamu minatnya di apa?
2: Bismillah kesehatan atau IPA.
1: Wih.
0: Kelihatan sih ya.
1: Anak IPA nih guys.
0: Kelihatan itu Predua. Dan lanjut di sebelahnya ada Muhammad Almanhak. Boleh dikenalin.
3: Halo semuanya, nama saya Alman. Nama lengkap saya Muhammad Almanhak, bisa dipanggil Alman. Saya masih kelas 10 dari SMA Negeri 1 Jember juga.
1: Oke. Bro, kayaknya mic-nya agak depanan dikit, Bro.
0: Dua-duanya.
2: Iya. Nah, sudah boleh kedengaran ya?
0: Dengar ya?
2: Iya, bisa.
0: Aman ya?
2: Aman.
1: Oke, siap. Yes.
0: Oke, Alman. Panggilannya Alman kata ini.
3: Iya.
0: Di kelas 10 juga. Waduh, sama-sama
1: kelas. Satu kelas sama si
3: Akmal? Enggak, kalau aku 10-8.
0: 10-8. Oh, nyebutnya ini sekarang berarti kayak angka sama angka gitu. Ya. 10-8. Itu kan kayak 11 kayak 10
2: gini deh, biar kamu X 11 sama X 8 gitu aja deh, biar enggak
0: pusing. Kelas 10 kelas 10 ini ya berarti X 11.
1: Kelas 10 ya. Kelas 10 ini kan berarti kan kelas 1 SMA. Nah, ini ada 11 kelas. Kalau kelas 2
3: sama.
1: Ya.
3: 11 sama.
0: 12. Banyak ya. Satu kelasnya berapa orang?
3: 36 siswa.
0: 36.
2: Ya. Wow. Banyak banget ya.
1: Wow.
0: Kayaknya dulu kalau aku tuh cuman mentok paling banyak kayaknya 7 kelas kayaknya. Itu udah banyak banget. Sekarang sudah 11 gitu. Aduh. Dan nomor Pro 2 ternyata enggak cuman kelas mereka aja yang banyak, prestasi mereka juga luar biasa banyak.
2: Alhamdulillah.
0: Bisa kamu cek di story Instagram kita nomor Pro 2, sudah aku buat question box juga. Kamu bisa bertanya kepada Alman dan juga Akmal. Betul ya? Alman dan juga Akmal. Agak hampir mirip ya namanya.
1: Hampir mirip.
0: Hampir mirip itu Mam. Buat kamu yang penasaran sama mereka berdua, kamu bisa ikut gabungan bertanya di sore hari ini lewat question box story Instagram di Pro 2 Jember.
1: Ya, dan juga kamu bisa lewat WhatsApp-nya Pro 2.
0: Betul.
1: RR Jember ya. Ya di 081
0: 559 70 89 50. Kita tungguin teman Pro 2 sampai jam 5 aja.

0: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Yuk main yuk. Kak Gadis, cita-citanya mau jadi apa?
2: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kaganya cita-citanya mau jadi apa?
3: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
4: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
5: Kalau Deke apa?
1: Aku jadi petani.
5: Hah? Petani?
1: Emang kenapa?
6: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.

0: Balik lagi barengan aku di Taulia dan juga
1: aku Ewin Ramadan.
0: Dan tentu aja teman perdua di sore hari ini masih barengan Alman dan juga Akmal.
1: Benar.
0: Dan teman perdua di kesempatan kali ini kita bakal bercerita dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol dulu bareng mereka soal lomba-lomba mereka atau prestasi-prestasi mereka yang sudah berhasil mereka dapatkan.
1: Banyak sekali ya Dit ya prestasinya Dit ya. Ini aku bacain punyanya si Muhammad Alman Haq ya. Si Alman ini prestasinya teman pro 2, yang pertama adalah juara 1 Limit, juara 1 Genza Jember, lalu ada juara 2 Genza Nasional, lalu ada juara 2 Search, ada Silver Medal Timo, ada Harapan 3 MSC, selanjutnya adalah ada Silver Medal Komodo Match Competition, ada Silver Medal BBC, dan juga Gold Medal Timo International Round.
0: Wow, banyak banget ya teman perdua untuk prestasi yang sudah didapatkan oleh Alman. Dan juga gak kalah dari Akmal, ini juga mendapatkan juara 1 di OSK IPA, lalu di Olipa medali emas 2023, 2024, 2025.
1: Tiga kali beruntun
0: ya teman perdua. Lalu di ASMOPS 2024, 2025 perunggu dan perak. Lalu di SSC Tim juara 3 2023, dan juga SSC Tim juara 2 di 2024. Lalu yang terakhir juga HKI SO SMA mendapatkan medali perak.
1: Waduh, luar biasa.
0: Keduanya di sore hari ini adalah anak Olim. Yang aku note dari juara-juaranya ini, waduh, anak Olim banget nih.
1: Gila
0: sepertinya
1: banget ini anak-anak ini.
0: Oke deh, kita bakal ngebahas soal lomba-lombanya dulu ya. Aku mulai dari Alman dulu, boleh?
2: Boleh.
0: Dari Alman, ini betul ya juara 1 Limit?
2: Iya.
0: Limit, ini Limit tuh nama lombanya?
2: Iya.
0: Di Olimpiade apa ini?
2: Ini di Universitas Jember, yang Fakultas MIPA.
0: Oh, matematika?
2: Iya.
0: Matematikanya berarti ya. Oke, kalau di juara 1, 2 Genza, ini sepertinya Genza berjenjang ya, kayaknya Jember nasional. Dari kabupaten dulu. Lalu?
2: Habis kabupaten langsung ke nasional sih.
0: Yang diambil buat lanjut ke nasional itu berapa orang?
2: Top 3 dari masing-masing kabupaten.
0: Oh, top 3-nya. Dan kamu ini juara 1 yang di Jember, lalu berarti lanjut di nasional. Wow, ini berarti perjuangannya agak panjang ya kalau di Genza ya. Lalu juara 2 Search, apa ini Search?
2: Search ini yang di Semada.
0: Di SMA 2 sini?
2: Iya.
0: Oh, ini berarti antar sekolah atau gimana ini?
2: Iya antar sekolah sih, tapi per sekolah boleh ngirim lebih dari satu. Individu aja.
0: Matematika juga? Oh, ini kebanyakan memang matematika
1: ini ya. Anak-anak yang apa namanya? Wah, pikirannya
0: hitungannya cepet nih.
1: Kayaknya otaknya penuh dengan angka.
0: Lalu di Silver Medal Timo, apa ini?
2: Timo ini kayak lomba internasional, tapi kalau yang ini masih kayak Indonesianya doang, masih head round.
0: Oh, masih di Indonya gitu. Dan itu mendapatkan
1: singkatan itu kayaknya
0: Silver
1: Timo,
0: ya.
1: Timo itu singkatan ya?
2: Iya.
0: Oh, berarti kalau misal Timo lolos, nextnya ke internasional atau gimana?
2: Yang internasional itu cuma boleh kalau yang apa namanya gold medal.
0: Oh, yang gold aja. Waduh, karena memang internasional ya di albumnya yang satu. Berarti dikit lagi gitu. Mau ngejar lagi?
2: Insya Allah sih.
0: Masih kelas 10. Semoga masih panjang ini ya, waktunya. Ya. Amin, amin, amin. Lalu di Harapan 3 MSC. Apa ini MSC?
2: MSC ini di UNED juga, cuman dia di FKIP.
0: Masih matematika juga?
2: Masih.
0: Oh, masih ya. Semuanya ini sepertinya di bergelut di matematik.
1: Iya.
0: Lalu
1: tiap hari ini dah apa namanya kamu? Ngitung atau
0: emang suka menghitung ya?
1: Asupan makanannya pakai rumus
0: ya. Pakai angka gitu ya. Lalu di Silver Medal Komodo Mat Competition. Kok ada komodo-komodo ini apa ya?
2: Itu lomba dari Indonesia juga, cuman dia ngambil di beberapa negara juga sih.
0: Gimana tuh?
2: Kayak yang ngadain orang Indonesia kalau gak salah. Cuman dia lumayan apa multi negara gitulah.
0: Apakah yang gold juga yang diambil atau gimana?
2: Enggak, kalau ini emang langsung ini langsung full satu full beberapa negara.
0: Oh, langsung gitu ya.
1: Langsung dinilai ya.
0: Ini lalu juga silver medal BBC. BBC ini juga matematika juga. Sepertinya semua matematika. Lalu Timo, internasional. Yang internasional akhirnya di gold medal. Apa ini beda lagi? Yang gold medal Timo international round.
2: Ada beda kompetisinya.
0: Gimana
2: beda
0: tuh?
2: Kompetisi sih. Kayak beda waktu lah.
0: Tapi yang di

0: Ya berarti sudah ya.
1: Selanjutnya kalau Akmal ini udah ya tadi itu ya. Di si
0: bentar, aku penasaran. Apa? Lomba yang paling berkesan dari semua lomba ini menurut kamu yang mana?
2: Yang paling berkesan sih sebenarnya kalau pas SD boleh kan?
0: Oh, boleh.
2: Kalau pas SD itu yang paling berkesan sebenarnya OSN sih.
0: Kenapa tuh?
1: OSN.
2: Karena dari OSN itu saya mulai titik awal lah untuk ke lomba-lomba internasional lainnya.
0: Titik awal itu yang paling kamu inget ya, karena itu titik awal kamu bisa mendapatkan juara-juara ini gitu ya. Di SD luar biasa. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi ya Alman, kita beranjak dulu ke sebelahnya,
1: ke Akmal gitu ya. USK IPA juara 1 ya. Ini apa ini boleh diceritain dulu untuk lombanya.
3: Jadi kan ada kompetisi namanya OSN ya kak ya. Nah OSN ini kan bertahap, ada dari yang OSN kabupaten, kita nyebutnya OSK. Kebetulan saya itu dapatnya di OSK kabupaten pada saat SMP. Itu di bidang IPA saya juara
0: satu.
3: Pas SMP.
1: Berapa banyak siswa yang ikut waktu itu?
3: Satu kabupaten Jember.
1: Ya. Wow. Berarti ratusan.
3: Tiap sekolah kan bisa maksimal ngirim 5 ya. Ya jadi dikalikan aja Jember itu ada berapa sekolah.
1: Wah. Wow. Itu banyak leh. Terus kamu juara 1 di sana.
3: Iya.
1: Keren.
3: Alhamdulillah.
1: Sangat religius sekali.
0: Akmal gitu ya. Sesuai namanya, Solahuddin.
1: Lalu ada Olipa. Olipa medali emas 2023, 2024, 2025.
0: Ini aku penasaran.
1: Kamu berturut-turut menjadi juara.
0: Kok bisa beruntung?
1: Ini curinya bapakmu dah.
3: Bukan ya.
0: Gimana tuh?
3: Jadi kalau Olipa sendiri itu diadakan oleh MGMP IPA ya. MGMP IPA itu kayak persatuan yang guru-guru IPA yang di Jember itu ya. Nah itu tuh diadakan untuk pas SMP juga ini. Jadi pas kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP saya ya juara 1 dapat medali emas gitu. Di bidang IPA.
0: Yeah. Kamu pas awalnya di 2023 dapat emas. Itu ketagihan, mau lagi. Ketagihan lagi. Kurang. Sampai 2025 mau lagi. Gitu, mau lagi.
1: Tapi terus, ini masih nasional ya?
3: Enggak, kalau yang MGMP IPA ini tingkatnya kabupaten. Jember, kabupaten Jember.
1: Kabupaten.
0: Berarti kan pas kamu SMP,
3: ya
0: 3 tahun ini.
3: Iya.
0: Dia berhenti karena lulus
1: guys. Jadi kalau misalkan enggak ditambah 1 tahun lagi, misalkan SMP kelas 1, 2, kelas 4 SMP.
3: Ada Olipa SMA saya insyaallah enggak ada. Masalah sudah enggak ada.
0: Gas gitu ya. Oh, sudah enggak ada di SMA ya.
3: Adanya.
2: Ada SMA cuman kimia, udah dibagi lagi kimia.
1: Oh iya,
0: dibagi lagi. Oke, lanjut Win.
1: Lalu ada Asmops ya, 2024, 2025 perunggu dan perak ya. Ini yang perunggu yang mana, yang perak yang mana?
3: Yang 2024 itu yang perunggu, yang 2025 itu yang perak. Nah, ini tuh tingkatannya itu ASEAN.
0: ASEAN.
3: Ini disebutnya internasional atau apa ya?
0: Internasional
3: deh. Nah, tingkatannya itu ASEAN. Dan yang di 2024 ini bertepatan di Bitung, Sulawesi.
0: Di Indo.
3: Iya, di Indonesia. Berarti, jadi tuan rumahnya memang Indonesia, tapi yang ikut dari satu ASEAN gitu.
0: Oh, selalu diadakan di Indo memang.
3: Tapi ada deng dari luar ASEAN juga, dari Asia juga. Itu kayak tamu peserta undangan gitu.
0: Oh, invitation-nya.
3: Iya, itu di Bitungnya saya dapat perunggu, yang kemarin di Banyuwangi dapat perak. Bidangnya IPA juga.
0: IPA juga.
1: Berarti terbang ke Bitung ya?
3: Iya, yang kemarin tuh ke Bitung.
1: Istimewa loh. Kamu nggak ngajak-ngajak Mbak Dita kamu kesana?
0: Itu berarti kan SMP kan?
3: Iya, SMP.
0: SMP berarti langsung lombanya kalau kayak gitu tuh berarti kamu langsung terbang ke sana, apakah ada seleksi dulu di awal?
3: Seleksi dulu. Ya, yang dari Indonesianya ada seleksinya.
0: Terus kamu ada pengumuman lolos.
3: Lolos.
0: Untuk biaya ke sana juga di cover atau gimana tuh?
3: Bagi dua sama sekolah.
0: Gitu ya.
1: Ya mungkin biaya berangkatnya sekolah, biaya jajan di sana.
0: Pulangnya dia gitu.
1: Jajan di sana. Ya sendiri gitu mungkin ya.
0: Tapi terbayarkan ya. Mendapatkan pengalaman, selain mendapatkan medali ini, tentunya pengalaman juga itu menjadi yang utama ya. Kamu bisa terbang ke sana, bertemu relasi internasional juga. Oke, lanjut Win.
1: Ada SSC Tim juara 3 2023, lalu selanjutnya 2024 ini juara 2-nya.
3: Iya. Jadi ini tuh fun fact aja, SSC ini

0: lomba yang diadakan semasa sendiri.
1: Oh.
0: Nah itu tuh perjuangan untuk bisa dapat tiket buat masuk semasa ceritanya pada saat SMP.
1: Oh,
0: jadi kan
1: gitu.
0: Pas SMP itu kepengen banget sekolah di semasa itu ya. Nah akhirnya ikut lomba yang diadakan semasa ya SSK tim ini.
1: Oh.
0: Kebetulan teman di sebelah saya ini tim saya pas SSK.
2: SSC.
0: Oh. Iya.
2: Satu tim.
0: Saya ngehandle IPA-nya, dia ngehandle MTK-nya.
2: Oh, lalu?
0: Ya juara 2 sama juara 3 itu deh.
2: Bertemu istimewa. Di semasa akhirnya masuk.
0: Ya.
2: Dua-duanya nih.
0: Iya.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Memang mulai dari SMP waktu itu ya.
0: Iya.
2: Udah ngincer ini. Semasa banget nih.
0: Ya,
2: berarti bukan banget. Masuk yang jalur zonasi itu.
0: Bukan.
2: Masuk
0: berarti jalur prestasi karena jalur... zonasi enggak nyampe.
2: Enggak nyampe. Jauh, rumahmu di mana?
0: Rumahku jauh deh.
2: Oh, jauh ya.
1: Ini apa namanya? Afrika atau di Kanada?
0: Enggak sampai ya.
2: Atau ternyata dia di Belitung tadi. Terbang dulu. Oh, berarti kalian masuk jalur SSC ini berprestasi. Memang berarti sudah bawaannya prestasi gitu ya. Oke, yang terakhir tuh Win.
1: Ada HKISO SMA.
0: Nah, ini yang akhirnya
1: medali perak
0: di SMA akhirnya.
2: Ini yang Olimpiade IPA.
0: Ini kalau di SMA itu sudah dipecahkan, kalau di SMP itu masih IPA bentukannya. Di SMA itu sudah dipecah jadi biologi, fisika, kimia. Nah, aku tuh ikut yang biologi. Di SMA.
1: Oh, biologi ya.
2: Kenapa memilih biologi?
0: Karena saya tuh mungkin lemah di hitungan ya. Jadi saya lebih milih untuk
2: hafalan
0: biologi.
1: Oh, gitu. Kayaknya kamu ini ya, apa cita-citanya jadi dokter ya?
0: Amin.
2: Kan dia tuh bilang tadi mau ke kesehatan ya.
1: Iya. Oh iya bener ya.
2: Semoga tercapai deh ya. Dan Akmal, dari lomba-lomba ini yang menurut kamu paling berkesan lomba yang mana?
0: ASMOP sih.
2: ASMOP.
0: Saya itu first time bertemu orang luar. Jadi pengalamannya berkesan banget sih. Bertanding dengan orang luar gitu deh.
2: Ada sempat kenalan gak?
0: Sempat.
2: Oh sempat?
0: Iya sempat.
2: Sama orang mana?
0: Thailand sama Tajikistan.
1: Gila.
2: Di sana berarti ya. Gimana experience-nya?
0: Ya mereka keren-keren sih, serem-serem.
1: Serem-serem maksudnya ya. Mukanya serem.
0: Bukan, pinter banget soalnya.
2: Apa sih indikasi pinter banget tuh apa? Ngerjainnya cepet-cepet kah?
0: Iya cepet banget. Terus logikanya jalan banget. Terus hafalannya kuat banget. Wah itu udah di level yang berbeda itu.
1: Emang kalau misalkan Olimpiade itu ada waktunya ya?
0: Iya ada waktunya jelas.
1: Oh yang di ini yang dibuat penilaian yang paling utama?
2: Ketepatan ya, pasti.
0: Jelas
2: skor.
0: Benar salahnya sih ketepatannya mana?
2: Ya, lebih ke
0: baru
2: ketepatan
0: setelah itu
2: ya.
0: Mungkin kecepatan.
2: Kecepatan. Ya. Aku mau tanya sama kalian berdua deh, karena kebetulan kalian berdua kan di Olimpiade ya. Lomba Olimpiade itu mungkin boleh dijelasin gimana sih tahapannya, apa aja waktu lomba itu, apakah mengerjakan soal aja atau gimana? Soalnya juga ABC-an atau gimana? Boleh dijelasin nih buat kaum-kaum awam yang tidak menyentuh Olim. Siapa yang mau jelaskan? Ayo.
0: Aku malu deh.
2: Oke. Okay, iya, boleh.
0: Jadi mungkin kalau di Olimpiade kan banyak jenisnya ya. Ada yang pilgan, ada yang urayan. Tapi rata-rata di pengisian itu pakai pilgan ya. Jadi masih lebih mudah lah. Jadi kita masih bisa menerka jawabannya itu dari pilihan yang sudah disediakan.
2: Oh.
0: Nah, kalau sudah sampai ke tahap semifinal atau mungkin final, itu bisa bervariasi. Ada yang kadang pakai urayan, ada yang pakai cerdas cermat, ada juga yang bahkan pakai games seperti kalau untuk saya kan IPA ya, jadi praktikum gitu deh. Kalau MTK bisa
2: seru juga ya. Kalau MTK gimana? Ada
3: kalau matematika
2: bedanya?
3: Mungkin lebih ke urayan sih, karena yang dicari di matematika kan kayak logika gitu. Jadi kita kayak dikasih apa kayak paling susah menurutku sih geometri. Itu kayak game gitu sih. Jadi kayak kita berusaha nyari satu nilai pakai beberapa teori yang udah kita tahu. Jadi itu teorinya tuh gak pasti lah.
2: Tapi untuk mencari nilai yang pasti. Aduh, memang kalau kita ngomongin soal Olim ternyata emang seru banget ya. Kalau emang kita suka gitu.
1: Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal suka ya, aku penasaran kan biasanya orang itu ya, apalagi anak-anak zaman sekarang, aku dulu aja gitu ya, terus dengerin matematika misalkan, terus wah pusingnya minta ampun. Ini Alman kok bisa sampai juaranya banyak ini, kenapa kok sampai bisa suka sama matematika tuh, kenapa?
3: Kalau fun fact, kalau aku sebenarnya dari awal bukan suka matematika, tapi tuh aku suka matematika gara-gara lihat temanku belajar matematika dan itu seru sih. Terus akhirnya aku ikut belajar bareng dia. Terus akhirnya kapan itu ada pembina luar masuk ke sekolah SD, ke SD ku dulu. Dan akhirnya itu kayak buat tes gitulah, nyari seleksi murid-murid yang bagus di matematika, dan kebetulan aku seleksi di situ.
2: Dari situ ternyata.
1: Dari situ ya, abang ngelihat temennya.
2: Betul, lihat temennya. Seperti aku melihat mereka berdua nih, kayak keren banget. Sepertinya seru ya dari cerita olimpiadenya. Tapi memang belum minat nih guys ya untuk arah olim. Dan teman-teman dua, untuk itu kita akan bertanya ke mereka lagi nanti ya teman-teman dua. Kita tahan dulu sebentar, kita udah spill-spill tuh tadi teman-teman dua beberapa lomba yang pernah mereka ikuti. Jadi buat kamu yang penasaran juga, ingin ikut bertanya juga, bisa langsung aja ketik di question box atau juga di WhatsApp Produa di
1: 081 559 70 89 50.
2: Kita tungguin teman-teman dua.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda? Can Macanan Katu adalah salah satu seni budaya Pandalungan, perpaduan antara Jawa dan Madura yang sering dijumpai di Jember dan sekitarnya. Can Macanan berarti harimau gadungan dan keduk berarti karung. Karung disulam dengan tali rafia menyerupai macan besar yang mengerikan. Tingginya hampir 1,5 meter dengan lebar mulut macan lebih kurang 40 cm. Bagian kepala macan terbuat dari kayu yang dilapisi dengan kulit atau digambar dengan cat minyak. Satu ekor macan beratnya bisa mencapai 1/2 kintal. Beberapa sumber mengatakan kesenian ini berawal dari kreativitas seorang petani dalam mengamankan sawah pertaniannya dari jarahan penjahat. Beliau membuat boneka dari tali rafia berbentuk macan atau harimau. Boneka tersebut kemudian diletakkan di tengah sawah miliknya pada malam hari. Kreativitas ini kemudian diadaptasi dan dikembangkan dalam pagelaran Can Macanan Katu dengan iringan musik khas Pandalungan.

0: Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya ngobrol barengan Alman dan juga Akmal di sore hari ini. Kalau tadi Alman udah di spill ya kalau dia suka matematika nih karena lihat temennya awalnya waktu SD lihat temennya. Kalau sekarang mah dibilangnya FOMO nih.
1: Ya bisa dibilang.
0: Tapi ketagihan.
2: Tapi FOMO yang positif itu.
0: Betul, FOMO yang positif. Nah, kalau dari Akmal nih di bidang olimpiade juga ya, tapi untuk di IPA. IPA. Awal mulanya tertarik juga nih dari mana? Pak, dari SD juga?
3: Iya. Dari SD juga. Fun fact-nya lagi, aku sama Alman satu SD.
1: Satu SD, satu TK.
3: Satu STK.
0: Kalian tetanggaan?
2: Jadi, enggak. Mulai dari TK sampai SMA kamu sekolahnya bareng terus.
3: Iya, bareng.
2: Iya, bagus.
0: Luar biasa. Sampai sekarang siaran juga bareng gitu.
3: Iya, bareng.
0: Gimana perasaannya?
3: Ya, seneng lah, seneng.
1: Bosen.
2: Bosen.
0: Bosen gitu ya. Ya bertahun-tahun ya. Jangan-jangan teman yang kamu lihat nih Akmal.
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Kalau kamu di SD gara-gara apa?
3: Jadi ceritanya dulu SD itu saya tuh anaknya bisa dibilang bandel dan nakal gitu ya.
2: Oh, kelihatan sih.
3: Iya. Kelihatan banget ya kak ya? Iya, kelihatan banget. Kelihatan banget.
2: Terus.
3: Itu ya sama ketemu sama guru pembina yang diceritain teman tadi itu. Nah, jadi seleksi. Nah, itu keseleksi kan. Akhirnya aku ikut yang namanya kayak pembinaan gitu. Nah, dari situ saya bisa, aku tuh bisa merubah sifat gitu ya. Nah, ingin mendapatkan positifnya gitu. Dari situ saya suka sama olimpiade.
0: Itu.
3: Jadi memindahkan energi dari kenakalan ke kebaikan.
2: Itu nakal yang positif itu kayaknya.
0: Mungkin dia sudah menemukan arah yang benar gitu. Berarti ini berkat kalau kalian berdua bisa ditarik benang, berarti berkat pembinanya itu tadi ya.
2: Bukan Dit. Kalau enggak nakal dia enggak bakal gitu. Itu maksudnya.
0: Dari nakal dulu.
2: Iya.
0: Ayo teman Pro 2, sepertinya sudah ada gabungan karena pertanyaannya banyak. Jadi aku baca sekarang aja ya.
1: Boleh
0: ya. Yuk, guys. Assalamualaikum Kak Ewin dan Kak Dita. Aku Orik di Karangrejo. Waalaikumsalam. Pertanyaan untuk kedua narasumber yang hebat-hebat satu-satu ya. Satu, apakah kalian berdua satu angkatan, satu bidang jurusan, ataukah satu pemikiran dalam hal keilmuan? Tadi udah jawab ya, benar-benar dari TK, SD, SMP, SMA. Tapi akhirnya agak misah dikit, satu matematika, satu IPA. Tapi ya masih serumpun, sains ini masih serumpun. Dalam hal pemikiran sama juga nggak?
3: Beda.
0: Coba tes, sebutkan warna favorit kalian. Satu,
3: dua, tiga, biru.
1: Hitam.
3: Ya itu langsung kan dilangsung saya ngitung, saya biru.
0: Oh beda, beda. Pemikiran agak beda dikit ya kalau kita. Beda ternyata. Oke, lanjut pertanyaan kedua Win.
2: Yang mana nih Dit?
0: Buka WhatsApp ya.
2: Ya ini
0: di
2: ini
0: sana. Kukira kamu standby WA.
2: Pertanyaan yang kedua. Apakah prestasi yang kalian berdua raih itu kesemuanya ada di bidang sains ataukah ada bidang keilmuan lain?
0: Mungkin tiba-tiba ada pencak silat atau balapan.
3: Kalau misalnya dulu pas SD saya pas zaman sebelum masuk pembinaan ya ikut taekwondo.
2: Oh taekwondo.
3: Tapi itu lama banget sudah. Itu sudah SD. lama banget sudah.
0: Sudah sempat di kompetitif atau
3: sudah? Di kompetitif.
0: Itu
3: sudah lama banget.
0: Kenapa nggak dilanjut?
3: Ya karena sudah nggak jadi anak nakal lagi.
0: Bertaekwondoan gitu ya. Kalau dari Alman ada juga nggak ya?
1: Kalau aku matematika doang sih. Cuman kapan itu sempat di anjurin buat ikut bahasa Inggris juga. Cuman emang nggak mau aja.
0: Tapi bisa berbakat memang di bahasa Inggris.
2: Little-little ya.
0: Little-little gitu. Tapi memang bisa kan? Kalau Olim kan biasanya ada beberapa soal yang menggunakan bahasa Inggris. Apalagi di internasional kan ngobrol sama orang Thailand bahasa apa? Thailand. Wesengsa.
2: Suwala danza.
3: Cina kak. Cina.
0: Berarti itu bahasa Inggris juga kan?
2: Aku akan mewakili mereka berdua untuk kak, siapa namanya?
0: Orik.
2: Kak Orik gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya pernah ikut ini, prestasinya lain-lain itu pernah gitu ya. Keilmuan lain ini 17-an Agustus misalkan.
0: Ya, juara.
2: Iya, juara.
0: Tapi katanya kamu anak rumahan atau anak luar? Anak luaran. Kamu tipe anak yang rumahan atau kalau pulang sekolah main keluar sampai maghrib baru pulang?
1: Rumahan.
0: Oh, rumahan.
1: Emang kalau udah sekalinya keluar ya enggak mau pulang.
2: Wah. Ewin banget itu.
0: Kalau Akmal juga kayak gitu sih.
3: Ya sama.
2: Oh, gitu
3: sama
2: ya Mal ya.
3: Teman-teman yang sudah sefrekuensi gitu.
0: Gitu ya.
3: Ya itu orang tua pasti jemput.
0: Lanjut pertanyaan ketiga ya. Belum selesai nih guys ya. Dari Orik ya. Apakah kalian berdua berminat untuk berbagi wawasan keilmuan yang kalian raih ke orang lain yang IQ-nya di bawah rata-rata? Waduh. Ya.
2: Jika iya,
0: berminat ya?
3: Berminat.
0: Jika iya, gagasan apa yang akan kalian cetuskan? Apakah membangun lembaga bimbingan belajar nantinya atau bagaimana? Kak Orik.
3: Baik, kalau dari saya pribadi, boleh jawab, ya, mungkin gimana, saya bisa aman. Kalau dari saya pribadi mungkin lebih ke arah les. Privat, kok privat ke orangnya lagi. Saya lebih nyaman untuk ngobrol pribadi dengan orang tersebut, mendengarkan dia masalahnya apa gitu deh.
2: Terus diajari. Saya psikolog ya. Kamu
3: karena emang saya dulu juga ketolong dari situ.
2: Gitu ya.
3: Ingin menolong orang lain dengan cara yang sama.
0: Menjadi pendengar yang baik, Masya Allah.
2: Sekarang dia udah gak nakal lagi, alhamdulillah.
0: Kalau dari Aman, cita-cita ke depan untuk mengembangkan, berarti untuk mengembangkan keilmuannya nih.
3: Menteri pendidikan.
0: Amin.
1: Kalau aku mungkin sama juga sih, kayak mau buat les privat ya. Tapi khusus teman-teman yang udah deket aja ya.
0: Dibatasi
1: ya, bukan membatasi sih, kayak karena lebih kenal aja kan.
0: Nyamannya sama ya, yang mungkin yang mau-mau aja yang deket itu.
2: Mungkin kalau lebih jelasnya mungkin bisa kan, kalau misalkan lebih deket kan budget bisa disesuaikan gitu.
0: Oh
2: kan?
0: Gitu.
2: Gitu ya. Enggak
1: kita nge-budget kok.
0: Enggak. Belum terbudget ya. Belum. Nanti
2: kalau ke orang misalkan 500, kalau ke temen ya paling enggak 1 juta lah gitu.
0: Harga teman ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang ingin bertanya seperti Orik ya. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama, semoga terjawab ya Kak Orik. Pertanyaan dari Kak Orik, tiga-tiganya sudah dijawab sama Alman dan juga Akmal di sore hari ini, teman Pro 2. Ada lagi nggak?
2: Kayaknya masih belum aja deh. Coba di ini, di apa namanya, di
0: Instagram kita sekalian jawab-jawab ini, teman Pro 2 ya, karena jam mepet gitu. Karena jam ini ternyata cepet banget, 1 jam tuh nggak kerasa sama Pro. Ada nih.
2: Dia, ada.
0: Ada dari Lia. Kalian main game gak sih?
3: Main.
0: Main. Tuh, masih main tuh.
3: Sewajarnya manusia.
0: Sewajarnya manusia. Main game apa kalau boleh tahu?
1: Mobile Legends.
0: Mobile Legends.
1: Zootopia. Mobile Legends sama Sandless.
0: Nah, kalian mainnya itu kapan? Ini kan sekolah, terus mungkin kalau Olim juga ada bimbingan juga, pembinaan, terus lomba, mainnya kapan?
3: Ketika seluruh kewajiban sudah selesai.
2: Wih, ketika seluruh kewajiban sudah tertunaikan gitu.
0: Tertunaikan, berarti urutannya gimana nih? Sekolah dulu?
3: Sholat dulu.
0: Wah, Masya Allah.
2: Pantes mukamu bersinar gitu. Itu efek air wudhu kan.
0: Salat dulu. Salat memang nomor satu.
3: Sekolah. Di situ tugas.
0: Pembinaan.
3: Tugas pembinaan.
0: Oh, beda ya, ada tugas. Beda. Ada tugas lagi beda.
3: Terus setelah itu ya bantu orang tua, baru habis itu main.
2: Kalian apa namanya, prestasi sebanyak ini enggak ikut OSIS?
3: Enggak, emang nutut.
0: Enggak nutut.
3: Kalau dia enggak mau, saya enggak nutut.
0: Enggak nutut ya, karena emang sudah padat banget.
3: Iya, juga enggak mau sih.
0: Habis guys, 24 jam kurang nanti mereka berdua.
3: Main game nanti.
0: Nah, waktu main gamenya nanti habis gitu sih. Jadi nanti game tuh bisa-bisa hilang nih, teman Pro 2. Dan mungkin aku mau tanya deh sama kalian berdua ya. Kalian berdua juga sudah prestasinya luar biasa, mulai dari kabupaten sampai di internasional juga ya. Nah, kalau kalian di internasional gitu-gitu, pernah gak sih kalian kayak minder gitu? Atau mungkin ketemu peserta dari sekolah lain juga, ketemu peserta dari negara lain, gimana perasaannya?
1: Kalau aku sih emang minder banget, karena sebenarnya kalau misalnya lawan lomba itu kan kayak itu aja sebenarnya, nggak yang ganti-ganti banget lah. Kalau yang seangkatan aja.
0: Karena memang orang-orang pilihan itu aja gitu. Kalau yang dari luar-luar negeri itu luar biasa banget ya.
1: Luar biasa, apalagi dari yang Cina sama Singapura.
0: Aduh, dia ngitung udah nggak gini-gini ya. Dalam pikiran aja. Benar-benar kita nggak tahu kalau dia lagi ngitung.
1: Iya.
0: Gitu. Luar biasa. Kalau dari Akmal gimana? Sama juga.
3: Iya sama. Jadi pas banget pas ASMOP itu kan ketemu orang luar untuk pertama kalinya, itu kayak udah kelihatan kayak mereka itu rajin-rajin banget orang-orangnya.
0: Kelihatan dari apanya?
3: mukanya.
0: Eh, mukanya. Iya, iya. Enggak, muka orang lain, penerawang. Iya.
3: Akmal. Kalo, mungkin aku mungkin masih bisa ya muka senyum gitu. Kalau itu kayak pokoknya serius terus tiap.
0: Oh iya.
3: Saat, ya serius terus ya saat itu.
0: Tapi
3: terus,
0: memang
3: yang diobrolin itu soal terus ya.
0: Oh iya ta. Iya. Kamu mau ngajak ngomong Mobile Legend enggak bisa ya? Enggak bisa. Sudah diarahkannya ke soal terus ya. Oke, teman Pro 2, seru sekali berulang kita di sore hari. Bener. Ini ya. Buat kamu yang ingin bertanya, tenang aja, kita masih ada satu segmen terakhir nanti ya. Langsung aja gabungan di WhatsApp Pro 2 di
2: 081 559 70 89 50.
4: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
5: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
4: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Baik, teman-teman berdua masih barengan aku Evin Ramadan.
1: Dan aku di Taulia di sore hari ini dan tentunya, pastinya masih bareng Alman dan juga Akmal. Udah kayak kembar gitu ya.
0: Alman dan Akmal.
1: Mana dari TK bareng?
0: Saya Akmal, saya Alman, kami berdua SMA 1.
1: dari TK dulu, TK, oh, iya, SD, SMP, SMA 1 terus. Habis ini kuliah?
2: Beda.
1: Oh, beda sudah.
2: Mau, harusnya beda. Semoga aja beda. Semoga ada aja beda.
1: Mau kemana kalau Akmal?
2: Bismillah, UNS.
0: UNS ya.
2: Jurusan kedokteran, bismillah.
1: Amin. Bismillah, calon dokter kita. Amin.
0: Kalau Alman?
2: ITB. Heeh. FMIPA. Tapi kalau ngincar jurusannya aktuaria.
1: Mencari jurusannya aktuaria. Amin, kita doakan juga ya. Semoga mereka berdua berhasil mengejar untuk impiannya.
0: Iya, mengejar mimpinya berdua.
1: Dan sebelum kita akhiri obrolan kita di sore hari ini, teman pro 2,
0: pasti pesan-pesan ya.
1: Betul, apalagi gitu ya. Terakhir nih, sebelum kita tutup obrolan di sore hari ini, boleh nih dikasih pesan untuk teman pro 2.
0: Aku dulu kenapa, Dit?
1: Enggak.
0: Mau tanya bentar, Dit.
1: Iya.
0: Iya.
1: 30 detik.
0: Iya, 30 detik ya, 30 detik.
1: 2.
0: Kasih motivasi teman pro 2 biar yang enggak senang matematika biar senang gitu.
2: Kalau dari aku sendiri mungkin belajar basicnya dulu sih dari kayak perhitungan awal, habis itu nanti mulai ke aljabar. Baru nanti bisa lanjut ke materi-materi selanjutnya. Dan kalau misalnya itu emang kayaknya nggak bisa dipaksain ya kalau misalnya suka atau enggaknya. Emang kayaknya kalau belum ketemu guru yang pas tuh nggak suka mungkin. Karena dulu aku juga awalnya nggak suka sih pas ketemu guru yang cuma bayi rumus aja gitu, nggak suka.
0: Nah, itu pesan-pesannya sebenarnya.
1: Makanya kok sama aja gitu ya. Itu sudah seperti pesan untuk teman pro 2 di luar sana yang mungkin agak kurang familiar sama ya familiar sama matematika tapi judulnya aja gitu. Isinya mah gak mau tahu gitu. Nah, tuh tadi dari Alman tipsnya adalah basic dulu ya yang dipelajari baru ke aljabar dan sebagainya tuh teman pro 2. Kalau dari Akmal apa nih?
2: Untuk apa, MTK atau IPA?
1: Bebas, di IPA boleh. Ya,
2: kalau untuk olimpiade sendiri sebenarnya jalan untuk menjadi sukses itu enggak harus olimpiade ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya memang benar pengen ikut olimpiade, ya pertama ya benar pelajari basicnya dulu, kedua ikhlaskan untuk ikut olimpiade karena sulit banget ikut olimpiade itu, tapi bukan mustahil ya, teman-teman.
1: Asik.
2: Nah,
1: ikhlas.
2: Di situ kita setelah udah ikhlas, insya Allah ya pasti gampang lah belajar.
1: Habis
2: itu ya belajar basicnya, setelah itu lanjut ke teori-teori. Misal kalau di IPA itu ya hafalan, kalau fisika ngitung. Jadi siap-siap ketemu lagi sama MTK.
1: Habis tetap
2: itu
1: ya,
2: tetap MTK. Kimia apalagi harus ngafalin banyak teori. Jadi ya intinya harus dari kemauan diri sendiri dulu deh.
1: Sudah? Semoga teman pro 2 itu bisa ngena ya. Jangan keluar kuping kanan. Keluar. Masuk
0: kuping kanan.
1: Masuk dulu, tiba-tiba udah keluar
0: gitu. Masuk kanan, keluar kiri.
1: Betul gitu.
0: Jangan masuk kanan, keluar hidung ya.
1: Itu keselak gitu ya. Dan teman pro 2, terima kasih banyak yang udah menyimak kita di sore hari ini. Semoga obrolan kita di sore hari ini bisa menjadi insight buat kamu ya, teman pro 2. Makasih juga buat Alman dan juga Akmal di sore hari ini sudah mau berbagi. Semoga sukses kedepannya tercapai yang diinginkan.
0: Amin.
1: Bismillah. Semoga lancar ya.
0: Terima
1: kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga nanti bisa bertemu ya. Pas sudah menjadi mahasiswa ITB
0: dan juga
1: UNS gitu. Amin. Dan teman pro 2, tenang aja, kita masih bakal lanjut temenin kamu sampai seharian.
0: Sampai dengan jam 8 ya malam nanti.
1: Enggak jam 12 sih.
0: Hah?
1: Enggak jam.
0: Wah, kayaknya ditajar ya di sini.
1: Jadi teman pro 2, buat kamu yang penasaran, setelah ini kita bakal lanjut ke program-program seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu. Ya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke program seru lainnya, kali ini aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang udah masuk ya Teman Pro 2, edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Teman Pro 2, yang pertama telah hilang STNK P6665JK atas nama Hidayat Jaya Miharja dengan alamat di Jalan Kenanga 636, lingkungan Ledok, RT 2 RW 6 Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK AE5627JAM atas nama Maryuni dengan alamat di Tambak Romo 1, RT 1 RW 1 Kelurahan Tambak Romo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Ngawi. Lalu Teman Pro 2 telah hilang STNK P3910JH atas nama Ahmad Zarkasi Ubaidillah S dengan alamat di Perumahan Tegal Besar 2N2, lingkungan Karanganyar, RT 2 RW 16 Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P4288LX atas nama Ahmad Robi Rozikin dengan alamat di Dusun Krajen, RT 2 RW 7 Kelurahan Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Selanjutnya Teman Pro 2 telah hilang STNK juga P6845NF dengan alamat atas nama Tetin Hayati dengan alamat di Dusun Gondang Rejo, RT 1 RW 13 Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P6567IG atas nama Silwana dengan alamat di Jalan Cadika, RT 3 RW 12 Kelurahan Sembusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P2275IN atas nama Elma Sirikit dengan alamat di Jalan Sunan Ampel 251, lingkungan Teleng Sari, RT 3 RW 1 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Kemudian nomor 22 telah hilang STNK juga P5753GN atas nama Cicu Rianto dengan alamat di Dusun Krajan, RT 1 RW 8 Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Kemudian Teman Pro 2 telah hilang STNK juga P3405KV atas nama Anang Effendi dengan alamat Dusun Krajan, RT 1 RW 8 Desa Sumber Kejayan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Kemudian telah hilang STNK P1163HT atas nama Nurina Amalia dengan alamat di Perumahan Dharma Alam Blok AE 10, lingkungan Gerdu, RT 4 RW 14 Kelurahan Sembusari, Kecamatan Kaliwates. Kemudian STNK P2497LD atas nama Muhammad Fahli Kul Isbah dengan alamat di Dusun Krajan Barat, RT 4 RW 8 Desa Melokorejo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Kemudian Teman Pro 2 telah hilang STNK juga H2510TY atas nama Maulid Fa Suci Rahmawati dengan alamat di Kororaya 0 nomor 31 RT 1 RW 10 Tambak Kaji, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Kemudian BPKB P6533IK atas nama Dwi Husnul Khotimah dengan alamat di Jalan Madura, RT 5 RW 3 Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Yang terakhir Teman Pro 2 telah hilang STNK P6759HX atas nama Sumpono dengan alamat di Perumahan Muktisari, Blok Ki 18, RT 3 RW 17, Kelurahan Tegar Besar, Kecamatan Kaliwates. Dan Teman Pro 2, bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut bisa mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga bisa melalui tim layanan pengembangan usaha LPP RRI Jember yang berada di Jalan Legend Panjaitan nomor 61 Jember.
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena pada hari kiamat ia akan datang sebagai syafaat untuk para pembacanya.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 kita bakal lanjut di interval selanjutnya untuk ceria-ceria hari ini ya, yaitu adalah
1: di Cang Cimen.
0: Betul, bincang ceria
1: menyenangkan.
0: Langsung saja Teman Pro 2, topik kita di sore hari ini karena jamnya mepet ya. Ternyata azan maghrib sudah semakin maju,
1: nah,
0: Teman Pro 2
1: ya.
0: Kali ini di obrolan sore hari ini kita bakal ngobrol satu sifat yang kayaknya Indonesia banget nih, yaitu adalah gak enakan.
1: Sifat gak enakan.
0: Betul. Jadi sebenarnya ini sifat gak enakan tuh sebenarnya tanda sopan dan peduli sama orang lain atau malah bikin diri sendiri repot, Teman Pro 2. Nah, ini nih.
1: Ya, karena kan kita kan ini ya, kadang-kadang itu kita terlalu mikirin perasaan orang lain,
0: ya
1: kan? Sampai jumpa sama kenyamanan diri sendiri. Tapi di sini tapi di sisi lain ya, Teman Pro 2, kalau terlalu cuek juga takut dibilang ini apa namanya? Dibilang egois, Teman Pro 2.
0: Betul.
1: Ya.
0: Nah, Teman Pro 2 mungkin di luar sana ya, mungkin pernah tuh dibilang people pleaser.
1: People
0: sekarang
1: pleaser,
0: kan istilahnya people pleaser tuh. Pernah enggak kamu jadi people pleaser nih, Teman Pro 2? Langsung aja ikut gabungan di question box story Instagram Pro 2 Jember atau juga di WhatsApp Pro 2 ya di 081
1: 559 70 89 50.
0: Kita tungguin, Teman Pro 2.

0: sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, kita bakal langsung aja bacain gabungan kamu yang udah join di Cang Cimen sore hari ini.
1: Nah, aku dulu apa kamu dulu nih?
0: Kamu dulu deh, ada dari siapa tuh?
1: Ada Rani ya.
0: Rani, apa katanya?
1: Aku sering gak enakan nolak dia absen. Aku sering gak enakan nolak titip absen teman.
0: Waduh.
1: Padahal kadang bikin aku ikut panik sendiri.
0: Nah, ini juga relate banget sama sebagian besar mungkin dalam Pro 2. Kadang niatnya emang ngebantu, tapi malah bikin diri sendiri kena masalah juga nantinya ya. We never know sama Pro 2. Lanjut, ada dari Dimas. Menurutku gak enakan itu bagus sebenarnya, asal ada batasnya. Jangan sampai dimanfaatin orang, teman Predator.
1: Setuju. Ya kan, karena baik hati itu beda tipis sama dimanfaatin kalau kita enggak punya batasan, teman.
0: Betul. Lanjut, ada lagi tuh dari Gang Kelinci.
1: Ada salsa, teman.
0: Salsa dari Gang Kelinci. Gang Kelinci mana tuh?
1: Ya itu banyak sih jember Gang Kelinci ya.
0: Oh, katanya.
1: Aku dulu takut nolak ajakan nongkrong katanya, karena mulai belajar bilang next time ya katanya. Kalau emang lagi gak bisa tapi.
0: Jos, menjaga hubungan tetap bisa tanpa harus memaksakan diri.
1: Benar.
0: Dan kalau yang di kalau yang dikata teman itu pasti akan mengerti kita, teman Pro 2. Jadi kalau ya kalau yang katanya teman ya enggak maksa-maksa dong harusnya. Benar. Jadi teman Pro 2, semoga obrolan kita di Cang Cimen hari ini ya bisa bikin kita sadar kalau sifat gak enakan tuh memang bisa jadi tanda empati dan juga kepedulian. Tapi kalau terlalu sering mengorbankan diri sendiri juga lama-lama bikin capek hati ya, Win. Nah. Ya. Jadi orang baik tuh bukan berarti harus selalu bilang iya, nolak dengan sopan tetap lebih sehat daripada memaksakan diri, teman Pro 2.
1: Jadi mulai sekarang teman Pro 2 belajar seimbang.
0: Betul.
1: Tetap peduli sama orang lain tapi jangan lupa peduli juga sama diri sendiri ya.
0: Betul. Love yourself, teman Pro 2.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
3: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: akhirnya Tomo Pro 2 kita berada di penghujung sore ceria hari ini. Interval
1: pasti
0: terakhir nih.
1: Udah di ups gini.
0: Betul, upgrade skill Tomo Pro 2 setelah tadi ada berbagai informasi bermanfaat yang udah kita hadirkan buat kamu Tomo Pro 2. Sesaat lagi kita bakal bagiin untuk informasi seputar hobi, skill ataupun bisnis, bahkan ke lifestyle juga Tomo Pro 2.
1: Lifestyle ya.
0: Betul, kita bakal bahas apa nih Windy malam hari ini?
1: Jadi teman Pro 2, di interval yang terakhir di acara Ups ini ya.
0: Betul.
1: Kita itu bakalan ngebahas seputar sesuatu hal yang sweetie.
0: Lifestyle nih berarti ya, gimana tuh?
1: Jadi siapa nih teman Pro 2 yang kalau lagi stres, lagi capek, lagi gabut gitu ya, carinya itu yang manis-manis. Es kopi susu misalkan, coklat.
0: Aduh.
1: Ya, wis pokoknya intinya yang seperti itu ya, dessert ya kan. Apalagi kalau misalkan malam-malam tuh. Waduh, itu rasanya kayak yang susah ditolak tuh kayaknya.
0: Apalagi sekarang muda-mudi ya, dikit-dikit kopi susu, dikit-dikit kopi susu
1: nah,
0: gula
1: dia.
0: Aren.
1: Nah.
0: Waduh. Ternyata Mompre 2, kebiasaan konsumsi gula berlebihan itu bisa berdampak kurang baik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan ya.
1: Benar.
0: Jadi keinginan yang kuat buat makan gula itu ternyata bukan cuman soal kurang niat atau kurang disiplin aja, tapi juga dipengaruhi oleh hormon dan sistem saraf tubuh kita, teman Pro 2.
1: Tapi ada kabar baiknya nih.
0: Gimana tuh?
1: Kebiasaan ini ya, ini bisa banget dikurangin pelan-pelan.
0: Caranya satu,
1: tidur cukup.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya tuh kalau misalkan kurang tidur ya, ini sebenarnya bikin otak tuh lebih gampang ngidam makanan yang manis deh. Ya idealnya 7-9 jam lah per malam gitu ya. Tapi kayaknya ini suatu hal yang apa ya, yang sulit dilakukan. Tidur itu 7-9 jam tuh adalah, menurut aku ya, itu adalah suatu hal yang sulit dilakukan.
0: Kenapa tuh?
1: Ya gak tahu ya, bagi orang-orang yang seperti Ewin yang kadang-kadang sibuk ya, siang harus kerja, malam masih harus manggung gitu ya, tengah malam jumpa fans gitu.
0: Raga gimana gitu ya, ada jumpa tidur, fans juga gitu.
1: Tidur itu tidur itu paling polos 2 jam lah. Dan itu gak sehat sebenarnya gitu teman Pro 2.
0: Dan pantesan itu menjadikan efek halunya tuh ada.
1: Nah benar, kadang-kadang seperti itu ya.
0: Halu gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, selain tidur cukup tadi yang udah dibahas sama Ewin ya, terus nih coba bedain deh, kamu beneran lapar atau cuman pengen ngemil aja. Kalau craving ya, istilahnya tuh craving datang nih sama Pro 2, coba alihin dulu dengan minum air putih atau jalan sebentar. Biasanya rasa pengennya itu bisa hilang sendiri. Jadi kayak better lu minum dulu deh. Lu gak tuh
1: lu banget, jaksel banget
0: tiba-tiba tiba udah ke Jakarta. Coba kamu teman Pro 2 minum dulu. Siapa tahu dengan minum tuh sudah enggak pengen nyemil lagi. Kan alhamdulillah.
1: Dadi ngene re, wis ngombe wae lah. Ya banyu putih wis lah. Sabar lek wis koyo akan banyu putih niku weteng muarek ngono lho.
0: Warek nggih pon nggih dan niku cekap sampun.
1: Nah.
0: Nah, lalu napa malih Bapak?
1: Lalu. Jadi biasa ini lu sarapan tinggi protein.
0: Oh ini. Apa aja tuh yang tinggi-tinggi protein biasanya?
1: Jadi biasakan teman Pro 2 ya, sarapan dengan protein yang tinggi seperti telur, tempe, atau roti gandum. Biar banyak dan juga biar kenyang lebih lama dan gak gampang cari yang manis-manis.
0: Betul banget teman Pro 2. Selain itu minum air putih juga penting banget, karena kadang ini tubuh salah nangkep sinyal yang harusnya tuh haus jadi lapar teman Pro 2.
1: Ya kadang-kadang juga salah nangkep sinyal. Kadang-kadang sinyal telepon
0: kita kita salah sambung, itu lebih ke salah sambung Win.
1: Terus hati-hati lah. Hati-hati sama gula yang tersembunyi. Gak cuma ada di dessert aja, tapi ini juga sering nyelip di saus sereal, ya kan? Bahkan makanan-makanan yang kelihatannya tuh sehat.
0: Nah, teman berdua.
1: Makanya kan kita kan harus ini di apa tahu komposisinya gitu.
0: Asik.
1: Setiap betul. Kalian itu lihat makanan-makanan sehat kemasan, teman berdua ya. Tolong lihat komposisinya secara detail, teman berdua. Biasanya di sana jadi dijamtumkan gitu ya. Ada betul. Gula yang tersembunyi juga. Tetap.
0: Jadi intinya teman berdua, ngurangin gula ini bukan soal nyiksa diri ya. Kita tahu bersama bahwa ini adalah untuk diri kamu sendiri biar lebih sehat. Tapi ya ini berarti kita mengasih kesempatan untuk tubuh buat lebih sehat, meskipun ya sedikit demi sedikit.
1: Ya bertahap lah ya.
0: Oke.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kita lanjut lagi teman Pro 2 di sore hari ini di Ups ya. Kalau tadi kita udah ngomongin soal lifestyle, tentang kebanyakan gula lah ya. Kali ini kita bakal lanjut masih di lifestyle teman Pro 2. Tapi kita ngomongin yang seger-seger kali ini.
1: Apa tuh yang seger-seger?
0: Ya itu adalah yogurt teman-teman.
1: Yogurt, oke. Okay.
0: Kan biasanya kalau makan yogurt tuh biasanya sama granola atau mungkin jadi campuran smoothies atau mungkin ya udah langsung makan yogurtnya aja gitu ya. Tapi ternyata teman Pro 2 di balik rasa yang asem seger itu, yogurt tentu aja punya banyak manfaat banget buat tubuh teman Pro 2.
1: Nah, ini nih teman Pro 2 ya. Aku mulai jadi yogurt ini mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, kalsium, fosfor, vitamin B, sampai probiotik yang baik untuk kesehatan tubuh teman Pro 2.
0: Betul.
1: Yang pertama ya, yogurt ini bisa bantu memenuhi kebutuhan protein dan juga kalsium. Protein penting buat menjaga otot dan juga bikin kenyang lebih lama, sementara kalsium ini bantu menjaga kesehatan tulang dan juga gigi.
0: Betul teman Pro 2, makanya ya yogurt ini sering jadi pilihan camilan sehat yang gak cuman enak tapi juga bikin tubuh itu tetap terjaga teman Pro 2. Selain itu yogurt juga terkenal baik untuk pencernaan pastinya, apalagi kan mengandung probiotik atau bakteri baik. Dan probiotik ini membantu menjaga keseimbangan bakteri di usus, jadi sistem pencernaan bisa bekerja lebih optimal teman Pro 2.
1: Dan gak cuman itu bahkan yogurt ini juga bisa dianggap lebih nyaman ya. Yogurt ini juga dianggap lebih nyaman dikonsumsi buat sebagian orang yang sensitif terhadap susu biasa.
0: Betul.
1: Karena kan proses fermentasi pada yogurt ini teman Pro 2 ini membantu mencegah sebagai memecah sebagian laktosa yang terkandung di dalam susu itu tadi. Jadi lebih mudah dicerna gitu. Dan enggak cuman itu ya Dit ya. Kandungan fosfor dan juga nutrisi lain di dalam yogurt ini juga ngebantu menjaga kesehatan tulang dalam jangka panjang.
0: Tapi ini ya teman Pro 2, tapi gak semua yogurt otomatis sehat ya. Sekarang kan banyak banget pilihan yogurt-yogurt kemasan ya. Beberapa produk ternyata juga mengandung gula tambahan yang cukup tinggi teman Pro 2. Jadi kalau mau lebih sehat bisa pilih yang plain, yang yogurtnya itu plain atau Greek yogurt tanpa banyak tambahan gula, lalu dikombinasikan sendiri dengan buah segar gitu.
1: Jadi gini, intinya itu yogurt ya. Ini bukan cuman sekedar cemilan aja teman Pro 2, ya kan? Tapi juga bisa jadi bagian dari pola hidup sehat kalau dikonsumsinya juga dengan bijak lah, sewajarnya.

0: Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengisi waktu luang mereka dengan cara mengunjungi suatu tempat atau seseorang pandai tertentu untuk mempertanyakan dan mempelajari hal-hal yang mereka rasakan penting untuk diketahui. Mereka menyebut kegiatan tersebut dengan istilah skole, skola, skolae, atau skola, yang artinya leisure devoted to learning, atau waktu luang yang digunakan khusus untuk belajar.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat berdua, gak kerasa banget kita sudah berada di ujung sore ceria hari ini.
1: Kita bakalan
0: akhirnya
1: melancong ke Jakarta ntar lagi.
0: Betul, sama Pro 2 setelah pagi ya, kita bakal bergabung bareng Pro 2 RRI Jakarta di jam 7 malam untuk mengikuti
1: Music Live Chat
0: langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi bakal ngobrol sama siapa di sore menjelang malam hari ini, teman Pro 2. Di malam hari inilah, teman Pro 2. Jadi aku dan Ewin harus pamit undur diri sampai di sini ya, teman Pro 2. Terima kasih banyak yang udah dengerin kita di hari ini. Sampai jumpa lagi besok di jam yang sama tentunya.
1: Benar, jam 3 sampai dengan jam 8.
0: Betul, jam 7. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang penasaran nih untuk MLC kali ini bakal ngobrol bareng siapa, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kita pamit, teman Pro 2.

0: Tahukah Anda? Ada perbedaan antara tarian janger yang berasal dari Bali dan teater janger yang sering dipentaskan di daerah Banyuwangi dan sekitarnya. Tarian janger adalah salah satu tarian khas Bali yang diciptakan sekitar tahun 1930 menggunakan iringan gamelan khas Bali. Ditarikan oleh 10 pasang pria dan wanita muda. Kelompok penari wanita disebut janger, sedangkan penari pria disebut kecak. Mereka bergantian menari dan menyanyikan lagu janger. Sedangkan teater janger Banyuwangi merupakan kesenian hibrida pertemuan unsur Jawa dan Bali yang berakulturasi dengan manis. Gamelan dan kostum serta gerak tarinya mengambil budaya Bali, namun lakon, cerita dan bahasa justru mengambil dari budaya Jawa.
1: Jagat istunggoro manik ingsun namung ngilake kuning panuwun.
0: Pada saat lawakan, terkadang digunakan bahasa Osing sebagai bahasa pengantar.
2: Karepe dhewek, karepe dhewek, karepe dhewek. Atase joget sing masuk rekapan. Osing karepe sun maca gedhi kau.
0: Lakon ceritanya biasanya diambil dari serat Damarwulan.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama ya adalah BNPB pantau dampak banjir lahan pertanian di Luwu Timur. Informasi yang selanjutnya adalah gempa magnitudo 3,0 guncang Malang, Jawa Timur. Informasi yang terakhir teman Pro 2, KAI kenalkan transportasi publik sejak dini lewat EduTrain, LRT, Jabodetabek. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, tim gabungan masih melakukan pemantauan pasca banjir yang merendam lahan pertanian di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Dia mengatakan banjir dipicu oleh luapan sungai Balo-Balo sejak Jumat 8 Mei 2026. Menurutnya tim gabungan terus memantau perkembangan kondisi banjir dan ketinggian air di wilayah terdampak. Informasi yang kedua, gempa bumi magnitudo 3,0 mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin 11 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 9,67 lintang selatan dan 112,54 bujur timur. BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Informasi yang terakhir, PT Kereta Api Indonesia terus mengenalkan budaya penggunaan transportasi publik sejak dini melalui kegiatan EduTrain LRT. Jabodetabek, 30 peserta dari Taman Kanak-kanak mengikuti pelajaran edukatif rute Kampung Rambutan Duku Atas pada Senin 11 Mei 2026. Para peserta mendapatkan pengalaman langsung menggunakan LRT Jabodetabek serta penjelasan tentang cara penggunaan, begitupun pengenalan profesi, jenis sarana yang beroperasi, hingga sistem grade of automation level 3 teman Pro 2. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update-nya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Mm-mm. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya,
1: karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau gak salah ya.
0: Iya sampai 3. Nanti gokil. Di minggu depan juga ada lagi. Wah gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh. Wih,
1: apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengin ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengin bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul. Jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini
0: ya. Awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Iya. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya, benar.
1: Brand itu sebenarnya brand terlarang lagi untuk dionerin.
0: Iya.
1: Ya, dia itu Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Iya. Senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya?
2: Aduh, lupa lagi.
1: Yang menang TBL atau TBL atau Friday?
2: Friday
1: sama okay. The Neno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja, itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Bisa manggung di Soundrenalin, keren loh.
0: Yes. Gitu. Betul.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan, pembuka. Ya nonton nanti sedikit, tapi bisa. Dulu kita bisa pasang status sosmed ya.
0: Iya, bener-bener.
1: Facebook doang
0: ya. Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget.
2: Era
1: sekarang,
2: itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Wow. Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
2: Iya.
0: Facebook.
1: Nah, bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya.
1: Ya jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Oh, kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu.
0: Gokil.
1: Masih inget.
2: Aduh, udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut waktu tadi, gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapat ini.
2: Enggak berbagi, nggak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik lagu, terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang
1: ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik gitu.
2: Ya karena masih kalau dibilang belok-belok banget ya, masih ada entertainmentnya, masih ada kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Mm-hmm. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke. Okay.
2: Enggak, dia lebih tuan
1: gue, iya gitu.
3: Gak mau dibilang
0: tua, siapa yang dibilang muda.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, mm-hmm, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-hmm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yo,
1: nyamanin dari kaset ke CD. Yes. Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan dari ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya, konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya?
2: Masih di album yang sama.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sudah terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
2: Bahwasanya kalau gua sudah punya album dan udah milikin album berarti gua masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan
0: mas
1: gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya dengerin satu album full tuh jarang. Kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Bocoran, gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang Mic Merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Merit dulu.
0: Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah kedua.
2: Jadi ini saat gue merit di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mic Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu Mic Merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight. Iya,
0: spotlight. Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver
1: tuh,
2: pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah, tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: itu ya, di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, bro.
0: Sudah. Gratis ya. Udah. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf yang umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke.
2: Sundering Alin gak sempet ngobrol, terus di konser Tujuh Ruang
1: waktu gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Okay.
2: Padahal gue jadi backing vokal.
1: Gue gue shift satu.
0: Ada shift satu.
1: Gue kebalik.
2: Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
0: brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahankan terus tuh, biar jangan sampai nanti jadi hijau gitu. Harus setia jalan merahnya.
0: Hijau jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI, gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Saya pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador.
1: Oh, dari mic tersebut ya.
0: Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda, ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relax sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang ngerasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih, lo ngapain?
0: Wow, berarti kayak apa ya, kayak pergelutan batin gitu ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke. Okay.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Hmm. Ya udah, mending gue lepas aja deh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau married ke depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke

0: muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa judulnya bukan
0: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
2: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
0: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar. Nah,
0: kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
2: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lu gak pernah ngomong sama hati nurani lu sendiri.
0: Kalau menurut gua, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
2: Pertama,
0: untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur, lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari. Makasih ya, udah
1: berjuang,
0: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung tadi. Mantan kandung, meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan itu kadang-kadang susah.
2: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
0: udah mulai menghilang tuh rasanya.
2: Iya, benar-benar
0: kayak es teh manis sih.
2: Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya,
2: terus lama-lama ini hambar,
0: tawar. Cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya,
2: cair.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Nah, ini cerita lo sendiri?
0: Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
0: Robby.
1: Gokil. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu lo.
0: Atau kita cover to master tuh lah. Bisa.
1: Ke Lumajang juga mau. Siapa tahu kan ya?
2: Bisa, bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
2: Betul.
1: Mic gue belum merah, bro.
2: Sama-sama mic merah dah.
0: Meskipun.
1: Squad light.
2: DIY.
0: Dan itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Dennis. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
2: Bener.
1: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
0: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door. Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
2: enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
2: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa. Ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
0: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua.
0: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
2: Oke. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nyerobi juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
0: Iya.
1: Oke. Menurut postingannya soalnya.
2: Benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh iya nih emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
0: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi. Ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga ya. Kan ya.
0: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
2: Yes.
0: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
2: produser.
0: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
0: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
2: Oke.
1: Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya? ya,
2: expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
0: Sulit.
2: Yang kesulitan.
0: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
2: Oke, kenapa tuh?
0: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
2: Oke, berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
0: Ganti orang ya.
2: Wow. Berarti emang sebenarnya se-perfeksionis itu ya.
0: Wow.
2: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
0: Orlam, bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
2: Bener sih.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
2: Kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget bener. Gitu. Iya bener-bener. Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lo akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang kan. Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Gue juga kaget. Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album. Album. Yeah.
1: Dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, hilang aja.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang ngisi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa tuh.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya, semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski. Mas Yuski.
0: Okay,
1: Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda. Hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Oke. Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin gak ketemu jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Kamar-kamaran. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Udah rumah loh, ini udah rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh, kita main games.
1: Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya, oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band, bro. Jiwanya ketawa. Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hatiku, firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gue.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Oh, lu Panji nih,
0: gue dipanggil ya, dulu ya. Bener, nah. Boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Ya. Buburku ya bubur.
1: Lakum ninduk umpanya.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Ya udah, suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip bubur gitu.
0: Gue ngatur. Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tadi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
1: yeah,
2: ibu kota.
1: Benar-benar.
2: Ya, yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badu.
1: Bukan ya. Itu alam-alam
0: itu. Masa buka jendela? Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z kadang tau alam gak?
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang
1: chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright. Ya,
1: sangat ini ya,
0: benar.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, Pesapora ya. Boleh nih line up tahun depan.
0: Ayy, bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can way. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau ya.
2: Galau
0: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-mm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
0: iya
1: kalimat.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal
2: enggak, ih kamu enggak peka ah.
0: Padahal itu dia.
1: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi
2: ngomong-ngomong aja. Jokesnya tuh. Sorry.
0: Jokesnya senior.
2: Tawan banget ngomong-ngomong kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
0: Alright.
1: Album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November. Dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys.
0: Cuman,
2: ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: Dan thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Binar Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Oke. Itu bukti Bintang Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya.
1: Alright. Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu lo. Rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Ditantang sama senior.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau senior. Oke, siap.
0: Siap, Bang.
2: Yang penting gratis. Master
1: tuh gas. Bisa gas. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya.
1: Enggak usah,
2: kata aja. Oke.

0: itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak Ornanda ya dia. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngek. Iya, iya, benar. Benar
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan. Sudah
0: yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya?
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin amin amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh.
1: Iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya
1: kan. Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you aja.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue di ambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Pro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eri Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana kabarnya malam hari ini? Hari Senin 11 Mei 2026. Hari yang membuka pekan ini teman Pro 2. Sejauh ini bagaimana hari Seninnya? Beratkah untuk kamu lalui? Atau terdengar Senin ini rasanya capek banget untuk menghadapi hari-harinya? Entah gak tau kenapa ini berjalan waktunya dengan sangat lambat sekali. Karena mungkin kamu banyak kali tugas-tugas yang kamu terima, sehingga kamu mungkin mengalami yang namanya demotivasi untuk hari ini. Bisa jadi, ataupun kamu tipe sebaliknya teman Pro 2, hari ini ngerasa Seninnya adalah Senin bahagia banget. Walaupun ada kerjaan sedikit, tapi kamu masih bisa menyelesaikan itu semuanya, sehingga kamu rasa Seninnya ya udah fine-fine aja gitu teman Pro 2. Samanya dengan Denny hari ini. Sebenarnya Seninnya terdengar berat sih teman Pro 2, tapi rasanya kalau misalkan kita punya cara untuk bisa melampiaskan hari Senin tersebut dengan yang happy-happy, alias kita balance-kan gitu ya teman Pro 2, itu semua kan tidak terasa. Samanya mungkin kehadiran Denny di sini di jaga malam bisa menemani kamu di tengah kamu yang udah sepaneng banget setelah menghadapi hari Seninnya ini. Mungkin kalau malam-malam kayak gini, dengerin informasi dan juga lagu-lagu menarik bisa membuat kamu sedikit relax ya. Apalagi spesial banget di interval pertama, jaga malam. Tentunya Denny akan ditemani dengan teman-teman yang banyak banget yang hadir malam hari ini. Gak banyak-banyak amat sih, tapi setidaknya kursi Denny di depan Denny sekarang udah full teman berdua. Ada 4 orang yang bakal menemani kamu selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 9. Tentunya kalau udah ada teman-teman Denny, kita juga selain didengarkan juga bisa kamu tonton melalui live YouTube dan juga TikToknya Pro 2 RRI Jember. Ada teman-teman dari PR yang sudah hadir malam hari ini. Selamat malam teman-teman semuanya.
1: Halo.
2: Malam.
0: Hai, terame banget. Akhirnya studio Pro 2 RRI interval pertama sedikit rame ya teman Pro 2 ya. Tapi enggak tahu ntar kalau udah interval 2 3 sepi seperti biasanya. Kali ini ada teman-teman dari PR yang sudah datang di studio Pro 2 RRI Jember. Gimana teman-teman kabarnya teman-teman semuanya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik semuanya ya. Eh aku coba dong tanya satu-satu sebelum kita kenalan ya sesaat lagi. Hari Seninnya gimana nih hari Seninnya teman-teman? Dari mana dulu nih yang ngejawab? Hari Seninnya seperti apa?
3: Seru sih hari ini.
0: Seru? Why?
3: Soalnya ini geladi bersihnya buat kakak kelas lepas pisah.
0: Iya, karena kemarin sudah pengumuman ya. Dan sudah banyak sekali sekolah-sekolah yang sekarang sudah mulai mengadakan perpisahan dan sebagainya ya. Dan kamu masuk jadi bagian itu ya?
3: Iya.
0: Mau menampilkan apa? Atau jadi panitia aja atau gimana?
3: Enggak sih, cuman kirap kayak dada-dada kakak kelas.
0: Hal simpel tapi itu bentuk yang sangat-sangat memorable banget nanti ya untuk dikenangan kakak-kakak kelas kamu ya. Kalau sebelahnya?
4: Asik juga.
0: Oh, kenapa?
4: Karena seperti Kak Ayomi barusan untuk di Semapa itu hari ini lagi geladi bersih buat kakak kelas. Jadi kebetulan saya juga mengiringi kakak kelas nantinya untuk kirap itu. Dan serunya sih waktu boleh ngasih surat atau apapun itu ke kelasnya.
0: I see. Apapun itu adalah kegiatan-kegiatan kalau misalkan zaman-zaman SMA dulu itu satu hal yang sangat hangat sekali ya. Apalagi kalau kamu mungkin punya crush, aduh, yang tidak bisa disampaikan secara langsung, mungkin lewat surat itu bisa disampaikan ya. Bisa jadi. Kalau sebelahnya lagi, gimana hari Seninnya?
5: Ya sama serunya juga, cuma yang bikin struggle mungkin tadi ada ulangan.
0: Oh iya? Di saat semuanya sudah happy-happy kamu masih ada ulangan?
5: Iya.
0: Okay. Terus gimana? Dilalui dengan mudah kah atau bagaimana?
5: Ya lalui aja, jalani.
0: Okay. Yaudah let it flow aja begitu ya. Apa yang ada di depan mata ya udah dikerjain. Nanti selesai kumpulin pulang gitu ya. Prinsip banget. Yang terakhir ini yang gantung sendiri teman berdua ya. Dari keempat orang ini ada Mas Taufik. Gimana Mas Taufik hari Seninnya Mas Taufik?
6: Alhamdulillah hari Seninnya kembali ke rutinitas seperti biasa. Bekerja dari pagi sampai sore. Malamnya lanjut on air.
0: Wow, ini yang jadi bikin excited sendiri ya malam hari ini ya. Jadi walaupun di tengah kesibukan yang begitu luar biasa, hari Seninnya masih nyempetin buat datang di studio Pro 2 RRI Jember ya Mas Taufik ya.
6: Betul, buat ketemu teman-teman Pro 2.
0: Bener banget. Kalau udah siap ketemu sama teman Pro 2 berarti udah siap juga untuk membagikan informasi malam hari ini Karena malam hari ini teman Pro 2, seperti biasa kita tadi belum kenalan ya. Ada Shiva, ada Mas Taufik, terus ada Ayomi, dan juga ada Desi yang malam hari ini sudah ada di studio Pro 2 RRI Jember. Boleh dong kalian kenalan lagi sekarang, kalian dari kelas berapa, dari sekolah mana, dan lain sebagainya. Silakan, siapa dulu nih?
3: Halo teman-teman Pro 2, aku Latifah Meta Ayomi, biasa dipanggil Ayomi. Aku kelas 11-7. Anggota dari anggota PIKR SMA Negeri 4 Jember.
0: Bagian apa kamu, Ayomi?
3: Bendahara.
0: Oke, okay, bendahara. Kalau sebelahnya silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2. Saya Desi Kartika Sari dan saat ini saya masih menduduki di kelas 10 dan juga menjadi bagian dari anggota PIKR SMA Negeri 4 Jember.
0: Oke, okay. Dari anggota bagian dari anggota.
4: Bagian sekretaris.
0: Sekretaris. Kelas berapa kalau Desi?
4: Kelas 10
0: ya. Oke, menarik sekali. Selanjutnya.
5: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Shiva Unisa Baiti Adni. Bisa dipanggil Shiva. Saya dari kelas 11-5.
0: 11-5 dari anggota PIKR juga?
5: Iya.
0: Untuk menjabat bagian apa nih?
5: Jadi bendahara 2.
0: Bendahara 2. Terus yang terakhir silakan Mas Taufik.
6: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama saya Taufik Rahman. Saya sebagai pelatih PIKR SMA Negeri 4 Jember.
0: Oke, dari pelatih PIKR-nya teman-teman. Jadi lengkap banget nih. Ada dari bendahara, sekretaris juga ada, dan juga langsung dari pelatihnya nih, yang tentunya setiap hari udah mengisi kegiatan-kegiatan dari teman-teman PIKR. Dari tadi kita udah nyebutin PIKR terus ya, dari SMA Negeri 4 Jember. Kira-kira boleh dong didefinisikan buat teman-teman berdua yang masih belum tahu, sebenarnya PIKR ini apa sih teman-teman?
6: Langsung saja ya teman-teman Pro 2, mungkin ada yang belum tahu PIKR itu apa. Jadi PIKR itu adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. PIKR ini merupakan program dari BKKBN atau sekarang itu Kemenduk Bangga. Nah itu salah satu program untuk perencanaan masa depan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi PIKR itu adalah organisasi yang dikelola oleh remaja, dari remaja dan untuk remaja. Jadi di situ itu full remaja itu berkegiatan. Tujuannya apa? Nah, yang pertama yaitu memberikan informasi yang benar tentang case pro, itu yang paling penting. Yang kedua yaitu mencegah perilaku seksual berisiko di kalangan remaja. Yang ketiga yaitu memberikan konseling kepada remaja terkait permasalahan yang dihadapi. Sebenarnya PIKR itu berfokus pada pembinaan pada remaja, karena pada remaja itu merupakan masa-masa krusial, masa-masa pencarian jati diri, maka perlu adanya pendampingan bagi remaja, yaitu melalui wadah PIKR, Pusat dan Informasi Konseling Remaja. Jadi di sana itu kita belajar kesehatan reproduksi, belajar terkait dengan pencegahan nafsa, terus belajar terkait dengan pendewasaan usia perkawinan. Nah itu sangat penting bagi remaja. Karena pada saat ini, terutama di era globalisasi yang serba mudah, nah itu perlu adanya kegiatan ekstra untuk remaja. Biar lebih produktif dan bisa mencapai cita-citanya.
0: Oke, menarik banget ya. Ternyata ini memang suatu hal yang disusun, dibentuk untuk mengisi kegiatan-kegiatan positif bagi para remaja, dan juga konseling juga dengan anak-anak remaja. Karena di usia remaja ini banyak hal krusial yang kalau misalkan tidak didampingi dengan sebaik mungkin, tentunya akan berdampak negatif bagi remaja tersebut begitu ya. Apalagi anak-anak yang masih SMA gitu ya, yang usia-usia labil gitu ya Mas Taufik ya. Sehingga dari sini kegiatan-kegiatan positif dihadirkan oleh PIKR untuk mengisi di berbagai sekolah. Dan salah satunya adalah di SMA Negeri 4 Jember, yang malam hari ini kita bakal nimbrung bareng teman-teman ya. Apalagi topik yang kita bahas pada malam hari ini juga tidak jauh-jauh dari remaja. Kita bakal ngebahas tentang pergaulan sehat bagi remaja. Seperti apa sih sebenarnya topik yang akan kita bahas pada malam hari ini? Sesaat lagi di sesi yang kedua dan juga ketiga bakal ini hadirkan buat kamu ngobrol-ngobrol bareng bersama dengan teman-teman PIKR SMA Negeri 4 Jember. Jadi pastikan kamu stay tune dulu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah, pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak? Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak?
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak. Gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mujer.
1: Halo 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini yang masih menemani kamu, teman Pro 2, sampai nanti di jam 11 malam. Dan masih ditemani juga dengan teman-teman dari PIKR SMA Negeri 4 Jember yang akan menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. By the way teman-teman, kita udah masuk dengan obrolan yang sangat menarik. Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tentang pergaulan sehat bagi remaja. Kenapa sih teman-teman pergaulan sehat itu penting banget bagi remaja?
2: Sebelumnya sebenarnya ini adalah materi lanjutan ya dari pertemuan on air yang kemarin. Mungkin teman-teman Pro 2 yang bulan kemarin mendengarkan, ini adalah materi lanjutan karena yang bulan kemarin itu kita membahas tentang pengaruh lingkungan bagi remaja. Karena kan lingkungan itu sifatnya banyak. Betul. Ada lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan teman sebaya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan pengaruh dari teman sebaya atau pergaulan sehat. Karena kenapa? Karena banyak penelitian bahwasanya remaja itu banyak dipengaruhi oleh teman sebaya.
1: Okay.
2: Nah, maka dari itu penting bagi remaja mengetahui bagaimana kriteria teman yang baik untuk dijadikan teman. Nah, sehingga banyak hal yang perlu diperhatikan. Jangan sampai teman-teman salah mencari teman seperti itu.
1: Okay,
3: remaja yang tumbuh dalam lingkungan pergaulan yang sehat cenderung menunjukkan berbagai hasil positif dalam hidupnya. Mereka lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan, lebih mampu mengelola tekanan, dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, pergaulan yang sehat juga berkontribusi pada kesehatan mental remaja. Ketika seseorang dikelilingi oleh teman-teman yang suportif dan penuh pengertian, ia merasa diterima dan dihargai, sehingga risiko mengalami depresi, kecemasan, atau rendah diri pun berkurang secara signifikan. Sebaliknya, pergaulan yang tidak sehat dapat berdampak sangat buruk. Remaja yang terjerumus dalam lingkungan pertemanan yang negatif lebih rentan terhadap berbagai perilaku berisiko seperti penyalahgunaan alkohol dan narkoba, perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab, tindakan kriminal hingga putus sekolah. Pengaruh buruk ini seringkali tidak disadari karena terjadi secara perlahan dan bertahap. Seperti katak yang dimasak dalam air yang dipanaskan secara pelan-pelan. Maka dari itu, kesadaran dan kewaspadaan terhadap kualitas pergaulan harus ditanamkan sejak dini.
1: Okay. Jadi

0: itu ya teman berdua, kenapa pergaulan seks itu penting banget bagi remaja ya, karena memang banyak hal yang perlu dihindari, sehingga dari situ kita bisa mendapatkan atau menciptakan pergaulan yang sehat itu ya. Terus gimana dong kita bisa tahu ciri-ciri pergaulan yang sehat remaja itu seperti apa sih teman-teman?
1: Pergaulan yang sehat memiliki sejumlah ciri khas yang dapat dikenali. Yang paling mendasar adalah adanya rasa saling menghormati di antara anggota kelompok. Dalam pergaulan yang sehat, setiap individu dihargai sebagai pribadi yang unik dengan pendapat, perasaan, dan batas-batas personal sendiri. Tidak ada yang merasa lebih superior atau inferior. Semua anggota kelompok memiliki hak yang sama untuk berbicara, didengar, dan diterima apa adanya. Selain itu, pergaulan yang sehat juga ditandai oleh semangat saling mendukung. Teman-teman dalam pergaulan yang sehat bukan hanya hadir saat situasi menyenangkan, tetapi juga memberi dukungan nyata ketika salah satu anggota menghadapi kesulitan. Mereka mendorong satu sama lain untuk berprestasi, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari masing-masing. Persaingan yang muncul pun bersifat sehat dan membangun, bukan menjatuhkan atau merendahkan. Kejujuran dan kepercayaan juga merupakan pilar penting dalam pergaulan yang sehat. Remaja yang berada dalam lingkungan pertemanan yang jujur akan merasa aman untuk mengeluarkan perasaan dan pikirannya tanpa takut dikhianati atau dimanfaatkan. Keterbukaan ini menciptakan ikatan persahabatan yang mendalam dan bermakna, jauh melampaui hubungan yang hanya bersifat dangkal dan transaksional.
0: Oke, jadi itu ya teman-teman, ciri-ciri bagaimana kalau misalkan kamu memiliki pergaulan yang sehat ya. Ya saling menghormati, semangat, saling support juga gitu ya. Kejujuran dan juga kepercayaan. Dan itu kalau misalkan kamu mendapatkan pergaulan seperti itu, berarti bisa dikatakan pergaulan kamu sehat teman-teman. Dan gimana teman-teman, prinsip-prinsip dasar pergaulan sehat itu seperti apa kira-kira?
2: Oke, teman-teman Pro 2, untuk prinsip-prinsipnya itu ada beberapa yang mendasar yang perlu kita pahami dan terapkan oleh remaja dalam menjalani pergaulan yang sehat. Yang pertama yaitu prinsip saling menghormati. Nah, menghormati ini tuh bukan berarti selalu setuju dengan semua yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain, melainkan mengakui hak setiap individu untuk memiliki pandangan, keyakinan, dan pilihan hidupnya sendiri. Ketika perbedaan hadir, pergaulan yang sehat meresponnya dengan dialog yang terbuka, bukan dengan paksaan atau penghakiman. Yang kedua yaitu komunikasi yang positif dan asertif. Banyak konflik dalam pertemanan terjadi bukan karena perbedaan yang terlalu besar, melainkan karena komunikasi yang buruk. Remaja juga perlu belajar mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya dengan jelas dan jujur, tanpa menyalahkan atau menyerang orang lain. Nah, kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, yakni benar-benar memahami apa yang disampaikan orang lain sebelum memberikan respons, juga merupakan keterampilan komunikasi yang sangat penting. Ya, untuk yang ketiga yaitu keteguhan pada nilai dan identitas diri. Tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan kelompok adalah sesuatu yang hampir pasti dihadapi oleh setiap remaja. Namun menyesuaikan diri tidak berarti mengorbankan nilai-nilai dan prinsip yang selama ini dipegang. Remaja yang memiliki identitas diri yang kuat akan mampu beradaptasi dengan lingkungan tanpa kehilangan jati dirinya. Mereka berani berkata tidak ketika diminta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya, meskipun itu berarti berbeda dari teman-temannya. Yang keempat yaitu empati dan kepedulian. Nah, empati sendiri ini adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam konteks pergaulan remaja, empati berarti peka terhadap kondisi emosional teman, tidak meremehkan masalah yang dialami orang lain meskipun terlihat kecil, dan hadir secara tulus saat seseorang membutuhkan dukungan. Remaja yang empatik adalah perekat alami dalam sebuah kelompok pertemanan yang sehat.
0: Oke, jadi itu adalah prinsip-prinsip teman berdua yang tentunya ketika kamu memiliki prinsip-prinsip dasar tersebut, ya bisa dikatakan kamu juga akan mudah nantinya untuk mendapatkan pergaulan secara sehat. Kalau ini teman-teman, apa namanya, kita kan sebagai orang kan kadang-kadang kita juga pilih-pilih dalam memilih pergaulan kita. Dan berbagai macam pergaulan tuh ada di sekolah. Kadang-kadang kita tuh kayak masih bingung mana sih sebenarnya pergaulan yang baik untuk kita sendiri. Gimana kira-kira cara memilih teman yang baik untuk kita teman-teman?
3: Oke, teman-teman Produa, untuk memilih teman yang baik itu kan adalah salah satu keputusan yang terpenting, apalagi untuk kita sebagai seorang remaja. Ini bukan berarti kita bersikap pilih-pilih atau eksklusif, melainkan ini merupakan kesadaran tentang siapa yang benar-benar membawa dampak positif dalam kehidupan kita.
0: Oke.
3: Salah satu cara yang paling sederhana untuk menilai kualitas sebuah pertemanan adalah dengan memperhatikan bagaimana sih perasaanmu setelah menghabiskan waktu bersama seseorang itu. Apakah kamu merasa lebih bersemangat, lebih termotivasi, atau justru merasa lebih lelah dan tidak nyaman? Perhatikan pula nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang dan bagaimana ia memperlakukanmu dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk orang yang tidak dikenalnya. Seseorang yang bersikap baik hanya kepada orang-orang yang menguntungkannya belum tentu merupakan teman yang tulus. Teman yang baik adalah mereka yang konsisten dalam bersikap hormat dan peduli, bukan hanya kepada kamu, tetapi kepada semua orang yang dia kenal. Selain itu, teman yang baik adalah mereka yang hadir bukan hanya di saat yang menyenangkan, tetapi di saat kamu merasa sulit juga. Mereka tidak menghilang ketika kamu sedang menghadapi masalah yang besar, justru berusaha memberikan dukungan sesuai kemampuan yang mereka punya. Dan yang terpenting, teman yang sejati tidak akan pernah memaksamu untuk melanggar prinsip-prinsip hidupmu demi kesenangan kelompok mereka sendiri. Mereka menghargai keputusanmu bahkan ketika itu berbeda dari keputusannya mereka.
0: Oke, jadi itu ya teman Produa ya, cara untuk kita bisa memilih teman yang baik. Mungkin gak bisa sekali waktu ya teman-teman ya, kamu kenal habis itu, oh ini teman baik, enggak ya. Tapi melalui proses ya teman-teman ya, sehingga kalian ketika kenalan, terus habis itu kalian bisa mengenal satu sama lain lebih dalam. Terus ada beberapa kondisi-kondisi tertentu sehingga kalian memiliki penilaian tersendiri dengan teman tersebut. Dan pada akhirnya kalian bisa menyeleksi nih, mana teman yang sekiranya itu baik untuk kalian dan mana teman yang sekiranya itu memiliki dampak yang buruk bagi kalian. Dan pasti kan pernah dong ya menemukan teman-teman yang sekiranya, oh ini kayaknya bukan patut dihindari gitu ya. Berarti itu apakah kalian langsung cut off gitu atau gimana biasanya?
1: Enggak sih, kayak pelan-pelan.
0: Pelan-pelan dulu ya, karena itu juga menjaga perasaan dari teman kalian juga ya. Dan yang paling penting adalah kalian harus bisa membedakan dan memahami mana sekiranya teman yang bisa membawa dampak positif dan juga negatif itu ya teman-teman. Terus gimana ketika kalian menghadapi tekanan negatif yang baru aja kita bilang ya, kalau misalkan ternyata teman tersebut memiliki dampak negatif untuk kita dari teman sebaik itu, bagaimana cara kalian menghadapi tekanan tersebut? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi ya kita akan tunggu jawabannya di sesi yang ketiga, sesi terakhir teman Produa. Jadi pastikan stay tune dulu di 89,5 FM Produa Air Jember, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini dan juga teman-teman dari PIK RSMA Negeri 4 Jember yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9. Ini kita sudah ada di sesi terakhir, teman Pro 2. Kita akan bertanya lagi kepada teman-teman masih dengan topik yang sama, yaitu kita malam hari ini membahas mengenai pergaulan sehat bagi remaja. Tadi Denny sempat tanya nih kepada teman-teman, gimana sih teman-teman kita bisa menghadapi tekanan negatif dari teman sebaya itu?
1: Nah, jadi menurut saya sendiri, tekanan dari teman sebaya atau bisa kita sebut sebagai peer pressure adalah salah satu tantangan paling nyata yang dihadapi oleh remaja dalam pergaulannya. Nah, tekanan ini tuh bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari ajakan eksplisit untuk mencoba sesuatu yang berbahaya, hingga tekanan implisit berupa tatapan, sindiran, atau bahkan rasa takut dianggap tidak gaul jika tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Nah, dalam banyak kasus, tekanan ini sangat sulit untuk dilawan karena naluri alamiah manusia adalah ingin diterima dan dianggap bagian dari kelompoknya. Nah, langkah pertama dalam menghadapi tekanan negatif adalah mengenali situasi tersebut sejak dini. Jadi ketika kamu mulai merasa tidak nyaman dengan ajakan atau kebiasaan dalam sebuah kelompok, jangan abaikan perasaan itu. Seringkali ketidaknyamanan itulah yang menjadi sinyal pertama bahwa sesuatu tidak beres. Percayakan pada instingmu dan luangkan waktu untuk mengevaluasi apakah kelompok tersebut benar-benar membawa kebaikan bagimu. Setelah mengenali situasinya, langkah selanjutnya adalah melatih diri untuk merespon dengan tegas namun tetap sopan. Kalimat-kalimat seperti aku tidak tertarik tapi terima kasih, atau itu bukan sesuatu yang biasa aku lakukan, dapat diucapkan dengan tenang dan percaya diri tanpa harus konfrontatif. Semakin sering dilatih, kemampuan ini akan semakin alami dan mudah dilakukan dengan situasi nyata. Cara efektif lainnya adalah membangun lingkaran pertemanan alternatif yang positif. Jadi, ketika kamu aktif dalam organisasi, komunitas hobi, atau bahkan kegiatan sosial yang membawa nilai positif, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat dan prinsip yang sejalan dengan kamu. Keberadaan lingkaran pertemanan yang positif ini akan menjadi penopang yang kuat saat tekanan negatif dari kelompok lain datang mengancam.
0: Oke, itu ya cara bagi kita untuk menghadapi tekanan negatif dari teman sebaya. Jadi kita bisa menghadapinya tanpa menyakiti dari orang tersebut ya, teman-teman berdua ya. Kita gak apa-apa selektif, tapi juga harus tahu bagaimana cara menyeleksi teman itu dengan baik tanpa harus melukai ataupun menyakiti hati mereka. Terus gimana dong teman-teman, saat ini kan kalian kan tidak hanya berteman di dunia secara langsung begitu ya, sekarang di era sekarang era digital, dan tentunya banyak sekali cara kalian untuk bisa berkenalan dengan orang-orang di dunia maya. Cilah dunia maya, ini bahasa kayak anak-anak 90-an nih teman berdua ya. Jadi gimana nih menurut teman-teman pergaulan sehat di era digital saat ini?
2: Nah teman-teman, di era modern ini pergaulan remaja itu kan gak lagi terbatas pada interaksi yang terjadi secara tatap muka, melainkan melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital lainnya. Telah memperluas ruang pergaulan remaja secara luar biasa. Di satu sisi, ini membuka peluang untuk berinteraksi dengan lebih banyak orang dan mengakses berbagai informasi secara perspektif dari seluruh dunia. Tapi, di sisi lain, dunia digital ini juga menghadirkan tantangan dan risiko baru yang perlu diwaspadai. Salah satu tantangan terbesar adalah fenomena cyberbullying. Cyberbullying ini adalah perundungan yang dilakukan melalui media digital. Cyberbullying ini bisa berupa komentar jahat, penyebaran rumor atau foto tanpa izin, hingga pengucilan seseorang dari grup online. Dampaknya tidak kalah serius dibandingkan bullying yang terjadi secara langsung. Korban cyberbullying ini seringkali merasa tidak memiliki tempat yang aman karena perundungan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, bahkan di dalam kamar tidurnya sendiri. Oleh karena itu, pentingnya bagi remaja untuk tidak hanya melindungi diri dari cyberbullying, tetapi juga tidak menjadi pelakunya. Bahkan sekedar menjadi penonton pasif yang memberi tanda suka pada konten yang merendahkan orang lain. Selain cyberbullying, remaja juga perlu bijak dalam menjaga privasinya di dunia digital. Tidak semua informasi pribadi perlu dibagikan secara publik, seperti lokasi, nomor telepon, nama sekolah, dan foto-foto yang terlalu personal. Sebaiknya tidak disebarluaskan sembarangan karena informasi tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sisi yang lebih konstruktif, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun dan memelihara pergaulan yang sehat. Bergabung dengan komunitas online yang berbasis minat positif, seperti komunitas literasi, sains, seni, atau lingkungan hidup, dapat menjadi wadah yang sangat baik untuk bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat dan nilai yang sama.
0: Oke, jadi itu ya. Ternyata di era digital saat ini bagi anak-anak remaja ini juga menjadi PR tersendiri untuk bisa terhindar dari suatu hal yang itu merusak pergaulan. Karena di era digital saat ini juga semakin rentan banget ya teman-teman ya, untuk kalian bisa bertemu ataupun terjerumus dalam pergaulan itu sendiri. Cyberbullying yang terjadi, yang makin marak, orang bebas berkomentar ya. Kalau mungkin ketika kita bertemu secara langsung masih ada hal-hal yang ngerasa kayak gak enak, terus merasa sungkan gitu ya. Tapi rasanya kalau misalkan di dunia digital saat ini kayak kita diberikan ruang bebas berekspresi apapun tanpa memikirkan perasaan orang lain. Padahal ketika kita melakukan bullying dengan orang tersebut walaupun dalam bentuk teks, itu sama perasaannya ya yang kita rasakan ya. Jadi sebenarnya antara dunia digital dan juga dunia asli itu sama aja. Sehingga bagaimana cara kita bisa mengendalikan dan bisa menciptakan ruang yang bisa sehat, nyaman juga ya. Jadi tidak hanya di dunia nyata, di era digital saat ini, di ruang digital pun juga kita harus menyamaratakan untuk bisa menciptakan pergaulan yang sehat itu sendiri. Terus gimana? Selain dari era digital saat ini, tentunya dari itu semua ada peranan dari faktor eksternal, yaitu peranan dari keluarga dan juga sekolah yang tentunya bisa membangun pergaulan sehat bagi remaja. Bagaimana peran dari keluarga dan juga sekolah itu?
3: Nah, baik, yang pertama yaitu ada peran orang tua. Karena orang tua sebagai pembimbing, sebagai orang yang lebih berpengalaman, sudah pernah menjadi remaja sebelumnya. Nah, jadi peran orang tua yang pertama yaitu tidak menghakimi, akan membuat remaja merasa aman untuk berbagi cerita tentang kehidupan sosialnya. Karena terkadang remaja yang memiliki permasalahan di lingkungan sebaya itu terkadang malu untuk bercerita kepada orang tuanya.
0: Betul.
3: Banyak dari mereka memilih teman sebaya karena dirasa lebih percaya, lebih nyaman. Akan tetapi di sisi lain, tidak boleh mensampingkan orang tua. Karena biar bagaimanapun orang tua itu yang harus tahu kondisi anaknya, yang harus tahu kondisi bagaimana remaja tersebut. Jadi harus melibatkan orang tua di segala sisi. Semisal mempunyai masalah di dunia pendidikan, memiliki permasalahan pada pertemanan, sosial, nah itu perlu dikomunikasikan dengan orang tua. Nanti orang tua bisa memahami bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil oleh anaknya. Yang kedua yaitu sebagai guru. Guru, terutama guru BK, hadir sebagai figur profesional yang dapat membantu remaja menavigasi kompleks sitas kehidupan sosialnya. Jadi teman-teman yang berada di sekolah, terutama teman-teman yang memiliki permasalahan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan guru BK. Karena teman-teman disediakan ruang untuk memecahkan masalahnya teman-teman. Jangan hanya dipendam sendiri, silakan dikonsultasikan dengan guru BK. Karena biar bagaimanapun guru BK nanti bisa membantu permasalahan teman-teman, begitu.
0: Oke, jadi ternyata peranan dari keluarga dan juga sekolah itu sangat urgent sekali ya, sangat penting sekali ya. Apalagi melihat anak-anak zaman sekarang memang perlu yang namanya untuk dipegang gitu ya. Karena kalau tidak, mungkin mereka akan hilang arah gitu ya. Karena memang di usia-usia remaja itu usia dimana krusial sekali, masih labil sekali, dan juga masih menentukan arah hidupnya kemana. Oleh karena itu, dengan bimbingan orang yang sudah memiliki experience di usia remaja, sehingga bisa membimbing dengan sebaik mungkin. Teman-teman, ini waktunya udah mepet banget malam hari ini. Jadi aku ingin teman-teman bisa memberikan conclusion untuk obrolan kita pada malam hari ini. Topik yang sangat menarik sekali, yaitu mengenai pergaulan sehat bagi remaja. Silakan teman-teman.
3: Jadi buat penutup ya terakhir, yang pertama yaitu yang paling penting dari pertemanan atau pergaulan itu, yang pertama yaitu kepercayaan dan juga empati. Itu yang sangat-sangat penting pada remaja saat ini. Karena banyak kasus-kasus di luar sana yang lagi viral ini mas, bunuh diri di Mojokerto. Nah, kalau kita selidiki kasusnya itu, salah satunya itu mungkin sudah frustasi, tidak memiliki teman buat curhat, tidak paham, tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan problemnya. Nah, itu sangat penting kita mendampinginya. Jadi sebagai teman-teman remaja, kita harus bisa menjalin kepercayaan, itu yang paling penting, dan juga empati. Ketika ada teman kita yang mempunyai permasalahan, mempunyai problematika, nah itu bagaimana caranya kita bisa mendampingi, bisa membantu, memberikan solusi. Karena kalau tidak kita dampingi, maka remaja akan kehilangan arah. Karena kalau sudah frustasi, itu jatuhnya nanti yang pertama yaitu bisa menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Nah itu yang paling fatal. Itu pentingnya kesehatan mental. Dan yang terakhir yaitu sebelum kita mencari teman yang baik, alangkah baiknya kalau kita menjadi pribadi yang baik terlebih dahulu.
0: Oke, ini penutup yang bagus banget teman berdua ya. Kalau misalkan kita ingin memiliki teman yang baik, pastikan terlebih dahulu diri kita juga baik dulu ya. Karena tentunya teman kita mengharap kita baik. Jadi ada timbal balik di situ, sehingga kamu memiliki energi yang positif, teman kamu pun juga akan memiliki energi positif. Jadi semua ini adalah hubungan timbal balik teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bisa menjaga diri kita dengan baik, orang lain pun juga akan bisa menjaga kita dengan baik pula. Terima kasih teman-teman dari PIKR SMA Negeri 4 Jember yang sudah datang di studio berdua RRI Jember pada malam hari ini, membagikan topik yang sangat menarik. Semoga bermanfaat buat teman berdua, khususnya para remaja yang saat ini juga masih mencari teman-teman yang baik kamu. Semoga kamu bisa menemukan teman-teman sebaya yang baik, yang sehat juga dalam pergaulan kamu, sehingga tidak membawa kamu ke arus yang negatif begitu ya, dan juga tidak merusak diri kamu. Sekali lagi thank you banget teman-teman, dan buat teman berdua jangan kemana-mana, Jaga Malam masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 barengan aku Dega Denny. So keep stay tune.

Di siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2, masih menemani kamu malam hari ini di Jaga Malam 11 Mei 2026. Tentunya kita udah masuk interval kedua. Setelah kita move dari interval pertama, kita udah ngobrol-ngobrol seru barengan dengan teman-teman dari PKR SMA Negeri 4 Jember. Kali ini Denny sendirian. Sedih ya teman Pro 2, tapi gak akan sedih karena sesaat lagi mari kita berinteraksi dengan pertanyaan yang udah Denny siapin di cerita penutup hari yang sesaat lagi bakal Denny share buat kamu. Pastikan sebelum kamu Denny share ya, menjawab pertanyaan dari Denny, pastikan kamu download dulu nih aplikasi RRI Digital. Kenapa? Kan dengan aplikasi tersebut kamu selain dengerin di radio, kamu juga bisa dengerin secara digital, teman Pro 2, melalui aplikasi tersebut. Pro 1, Pro 2, 3, 4, 5 bisa dengerin aplikasi dari aplikasi itu. Lalu kamu juga bisa berinteraksi, jawaban kamu bisa dikirim melalui aplikasi tersebut. Lalu juga bisa dengar podcast, musik, dan masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kamu manfaatkan dalam satu genggaman di aplikasi handphone kamu. Nama aplikasinya RRI Digital, bisa kamu download secara gratis melalui Play Store ataupun App Store kamu.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Situ nomor 2 ya. Untuk malam hari ini Denny bakal ngasih tahu buat kamu cerita penutup hari dari sebuah pertanyaan yang Denny dapatkan itu. Ketika kita hidup, otomatis kan kita kadang-kadang apa yang kita lakukan dilihat dari orang lain ya, teman berdua. Untuk menilai diri sendiri kadang-kadang kita susah. Banyak sekali penilaian-penilaian itu berangkat dari orang lain. Dan Denny punya pertanyaan malam hari ini, teman berdua. Apa sih hal yang paling kamu butuhkan dari seseorang saat kamu sedang tidak baik-baik saja? Kadang-kadang hidup kita memang seperti itu, teman berdua. Ketika kita tidak baik-baik saja, kadang-kadang kita tidak butuh yang namanya dinasehatin, ya, dijudge dan sebagainya. Ada satu hal yang mungkin di setiap orang itu berbeda-beda. Apa kira-kira hal yang kamu butuhkan dari seseorang saat kamu sedang tidak baik-baik saja? Ceritain malam hari ini di 081 559 70 8950.

0: bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi.
4: Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
5: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
5: Kenapa sih? Kan biar praktis.
6: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
7: Kalau ngomongin soal teori evolusi, kita nggak bisa nih misahin hal tersebut dengan sosok Charles Darwin. Karena selama 2 abad terakhir, ia dikenal sebagai naturalis Inggris dan juga ahli geologi karena kontribusinya melalui teori evolusi. Ia lahir di Shrewsbury, Inggris pada 12 Februari 1809. Pada era Victoria, Darwin sempat menggemparkan masyarakat yang religius dengan teorinya yang mengungkap bahwa binatang dan manusia berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, berkat teorinya itu, ia dapat memikat keingintahuan ilmuwan profesional. Dan pada saat kematiannya, citra evolusi telah menyebar melalui semua sains, sastra, dan juga politik.

Pro 2, sudah saatnya Denny mau ingetin dulu gabungan dari teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini. Sebelum sesaat lagi, Denny bakal bacain gabungan dari kamu satu persatu. Malam hari ini di cerita penutup hari, Denny udah tanya ke kamu nih, apa sih hal yang paling kamu butuhkan dari seseorang saat kamu sedang tidak baik-baik saja? Kirim aja di 01 559 70 89 50.

0: kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singobarong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singobarong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singobarong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singobarong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ede, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

biasanya Denny mau bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai line interaksi pada malam hari ini, teman Pro 2 yang tentunya bakal Denny bacain satu persatu. Tadi Denny udah nanya ke kamu nih, teman Pro 2 ya, pertanyaannya adalah mudah banget, tentang apa sih hal yang paling kamu butuhkan dari seorang saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Selamat malam dari Rani di Kaliwates. Aku cuma butuh didengarkan tanpa langsung dihakimi atau diberi banyak nasihat. Kadang kehadiran yang tenang itu sudah cukup menenangkan. Betul banget sih. Ini aku juga sih tipe orang yang seperti ini, teman Pro 2. Ada dari Fikri di Patrang. Yang paling aku butuhkan adalah seseorang yang tetap ada meski aku sedang sulit dipahami. Nah, benar. Mira, sumber sari, aku butuh ruang untuk jujur tentang perasaanku tanpa takut dianggap berlebihan. Nah, ini berarti Mira ini menghindari sesuatu hal yang sifatnya judgmental gitu, teman berdua. Bagas di Ajung, buatku perhatian kecil seperti menanyakan kabar dengan tulus itu sangat berarti saat lagi gak baik-baik saja. Nah, iya, benar. Ada dari Nanda. Ini kenapa dari tadi ini jawabannya benar-benar mulu ya? Karena memang seperti itu, teman berdua ya. Aku butuh dipahami tanpa harus menjelaskan semuanya panjang lebar. Kadang capek juga kalau harus selalu menjelaskan diri. Nah, gitu ya. Karena dipahami itu tidak hanya dalam bentuk kita mendengarkan, teman berdua. Mungkin dalam bentuk pelukan ketika kita lagi berada di titik paling terendah. Itu salah satu obat yang paling paling luar biasa begitu ya. Dipeluk oleh orang tua. Walaupun kita belum cerita, rasanya itu sedikit menenangkan ketika kita sedang berada di kondisi ataupun keadaan yang panik dan lain sebagainya. Kalau kamu gimana? Apa sih hal yang paling kamu butuhkan dari seseorang saat kamu sedang tidak baik-baik saja?

0: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Benar ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih Denny temenin kamu, teman Pro 2. Masih panjang perjalanan kita pada malam hari ini sampai nanti di jam 11. Lama juga ya. It's okay. Karena malam hari banyak sekali cerita-cerita yang akan kita bawa kepada kamu. Cerita penutup hari ini kita ngomongin perihal apa ya tadi? Apa hal yang kamu butuhkan dari seseorang saat sedang tidak baik-baik saja? Kasih tahu di 081 559 70 89 50.

0: sebuah rumah horor. Omah Lowo memang menjadi tempat hunian ribuan kelelawar. Gedungnya kusam, menyeramkan, dan terkesan angker. Tahun 1945, rumah ini dihuni oleh keluarga Si Jianhu, seorang saudagar kaya penguasa bisnis penerbitan, perkebunan, serta pemilik pabrik es di kota Solo. Dan sekarang, Omah Lowo yang sebelumnya seram terlihat gemerlap, bersih, dan gagah. Berdiri megah di simpang 4 Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Kecamatan Lawean, Surakarta. Gedung yang kini bernama Rumah Heritage Batik Keris tersebut hanya berjarak kurang 200 meter dari stasiun Purwasari. Omah Lowo kini disulap menjadi rumah heritage dan diperuntukkan sebagai display budaya batik sekaligus pusat kerajinan Nusantara.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Petinju yang paling fenomenal di abad ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya yang ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tema nomor 2, sebelum Denny bacain gabungan dari kamu, sesaat lagi ya. Tapi sebelum itu Denny mau ingetin buat tema nomor 2 yang malam hari ini mungkin masih bingung mau dengerin siaran Pro 2 ini di mana sih sebenarnya. Kamu selain kalau kamu misalkan enggak punya radio nih, radio yang dalam bentuk radio aslinya, kamu bisa loh download aplikasi RR Digital di Play Store atau App Store kamu. Gratis kok ini teman Pro 2 ya. Kamu di situ bisa dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapan pun dan dimanapun. Bisa saling berinteraksi dengan para penyiarnya karena ada fitur live chatnya. Bisa dengar podcast, music, bisa juga kamu baca berita online. Jadi lengkap banget fitur-fitur yang ada di situ. Tunggu apa lagi? Langsung di-download sekarang juga teman-teman berdua. Tentunya aplikasi RRI Digital.

0: kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Loh, Ari gak belajar daring?
2: Enggak, ah.
1: Emang gak ada tugas?
2: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
1: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
3: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
1: Iya sih,
3: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
2: Tapi guru Ari gak segalak mama, tante.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: thinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau malam-malam.
1: Radio FM Jember.

Kita lanjutkan lagi untuk membacakan gabungan dari teman Pro 2 malam hari ini di cerita penutup hari. Tadi kita ngomong tentang apa sih hal yang paling kamu butuhkan dari seseorang saat kamu sedang tidak baik-baik saja. Ada dari Rizky di Kaliwates, aku cuma butuh ditemenin, bahkan dalam diam sekalipun. Kehadiran seseorang itu bisa sangat menenangkan. Ini adalah tipe-tipe yang suka quality time gitu-gitu ya. Ada Putri, yang paling aku butuhkan adalah rasa aman, bahwa aku gak akan ditinggalkan hanya karena sedang berada di titik terburuk. Ada Arga juga nih, aku butuh seseorang yang bisa mengingatkan ku untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Apalagi kalau kita sedang emosi begitu ya. Ada Intan juga, kadang aku cuma butuh dipeluk atau diyakinkan kalau semuanya akan baik-baik saja. Hal sederhana tapi menenangkan. Kalau kamu gimana teman berdua? Apa sih hal yang paling kamu butuhkan dari seseorang saat kamu sedang tidak baik-baik saja? Dikirim di 01 559 70 8950.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu nggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kok nggak penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Bicara tentang sosok legendaris musik Indonesia, pasti tidak akan lengkap tanpa menyebut nama Chrisye. Chrisye dilahirkan dengan nama Christian Rahadi di Jakarta pada tanggal 16 September 1949. Chrisye merupakan salah satu penyanyi legend era 80-90an dan dia memiliki gaya panggung yang halus dan mendayu-dayu. Beberapa lagu yang dia ciptakan kerap menjadi booming dan laris manis. Salah satu lagunya yang terkenal ialah Kisah Kasih di Sekolah. Di era ini, banyak anak-anak SMA yang menyanyikannya dan menunggu lagunya di kala sore hari melalui siaran radio. Jika kamu remaja era 90-an, pasti hafal dong dengan lagu milik Chrisye seperti Lilin-Lilin Kecil, Gali dan Ratna, Badai Pasti Berlalu, dan banyak lagi lagu yang lainnya.

Teman berdua, thank you banget malam hari ini sudah nemenin Denny di Jaga Malam edisi 11 Mei 2026. Thank you banget. Udah juga bertahan, survive untuk hari Seninnya yang mungkin terasa berat banget untuk kamu lalui. It's okay, tinggal beberapa jam udah berakhir hari Seninnya. Tapi masih ada hari Selasa untuk besok, teman berdua. Semoga aktivitas kamu di hari Selasa tidak lebih berat daripada hari Senin yang sudah kamu jalani hari ini. Semoga besok kamu bisa lebih enjoy lagi, lebih fun lagi, teman berdua, untuk bisa menghadapi hari demi hari. Masih panjang sih sebenarnya, tapi Mei banyak banget kok hari liburnya, teman berdua. Jadi keep calm aja. Dan semoga teman berdua malam hari ini tidurnya nyenyak ya. Karena di jam 11 sampai jam 12 akan Denny temenin kamu dengan lagu-lagu spesial. Yang tentunya di Jaga Malam sudah berakhir. Ada Just Music, teman berdua. So stay tune aja di 89,5 FM Perdua Air Jember, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Emang Pro 2 usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti hanya di FM 89,5 MHz edisi Selasa 12 Mei 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Selasa 12 Mei 2026. Irza Diharjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Spada Selamat Pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Rifki Al-Zufar dengan kajian Zona Nyaman. Teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diharjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: بسم الله الحمد لله الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل جنته والصلاة والسلام على من كان يبلغ الرسالات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Hayya bina nazdadu imana. Ayo kita sejenak untuk menambah keimanan. Sejenak kita merenung, memperhatikan apa-apa yang terjadi saat ini. Merenung kejadian-kejadian yang kita lihat bersama. Beredar foto dan juga video suasana saudara-saudara kita kaum muslimin di bumi Palestina. Pernahkah kita merenung dan bertanya-tanya, apakah mereka takut kematian? Enggak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang siap sewaktu-waktu menghadapi hal tersebut. Bisa jadi tatkala mereka bertemu, saling berpesan, saat bersua, memandang satu sama lain dengan penuh kasih sayang dan atas dasar iman, saling menguatkan dan mendoakan penuh harap dapat bertemu kembali di negeri keabadian. Dan tentu mereka tidak sempat lagi berselisih. Gemerlapnya dunia tidak lagi membuat mereka tertipu. Kebencian dan kedengkian tidak sempat untuk memikirkannya. Ya, karena mereka tahu sewaktu-waktu mereka bisa gugur. Untuk kita yang berada di zona nyaman, cenderung kenyamanan terkadang melahirkan kemalasan. Terjerumus dalam kelalaian pun tidak sadar. Persaingan dalam urusan dunia begitu besar, seakan-akan hidup akan selama-lamanya. Sehingga duri-duri dalam hati berupa kebencian, saling membelakangi, kedengkian antar sesama semakin menjadi-jadi. Itu terjadi karena menganggap dan merasa kematian masih jauh. Padahal tidak demikian. Betapa banyak yang sehat dan dalam keadaan aman, namun ketetapan Allah menjadikan kisah hidupnya di dunia harus berakhir saat itu. Tidakkah kita ingat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 78, Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dan Allah juga berfirman, Walikulli ummatin ajal fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan saat pun. Surat Al-A'raf ayat 34. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha summa tamanna 'ala Allah. Orang yang pandai adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan beramal mencurahkan semua potensi untuk kepentingan kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsu, kemudian berangan-angan yang kosong kepada Allah. Dan ada salah seorang ulama pernah mengatakan, man aktsara min dzikril mauti ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara: ta'jilut taubah, wa qana'atul qalbi, wa nasyatul ibadah. Yaitu bersegera dalam bertaubat, hati yang qana'ah, dan bersemangat melakukan ibadah. Wa man nasiyal mauta uqiba bi thalathati asya'. Dan barang siapa yang lupa mengingat kematian, maka dia akan dihukum dengan tiga perkara: taswifut taubah, wa tarkur ridha bil kafaf, wa takasul fil ibadah. Yaitu dia akan menunda-nunda taubat, tidak ridha terhadap pemberian takdir Allah, dan malas beribadah. Teman pro dua yang semoga Allah muliakan, kesimpulan dari semua ini adalah yang ingin kami sampaikan, bahwasanya yang menjadikan hati kita bersih dan steril dari penyakit-penyakitnya, serta hati yang dipenuhi keimanan kepada Allah, tidak tertipu dan berambisi dengan dunia dalam kehidupan ini, caranya adalah dengan mengingat kematian. Mengingat bahwa sewaktu-waktu ruh kita terlepas dari jasad, meskipun dalam keadaan kuat, sehat, aman, dan di bangunan yang kokoh sekalipun. Kami teringat perkataan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, ma aktsara 'abdun dzakara al-mauta illa qalla farahuhu wa qalla hasaduhu. Tidaklah seorang hamba banyak mengingat kematian kecuali sedikit kesenangannya terhadap dunia dan sedikit hasadnya. Subhanallah. Semoga Allah azza wa jalla menganugerahkan kepada kita hati yang lembut, hati yang dipenuhi cahaya iman dan petunjuk, dan semoga Allah menyempurnakan hidayahnya untuk kita semua dan memudahkan kita untuk bisa istiqamah di atas jalan yang Allah ridhai sampai kita bertemu dengannya nanti. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik, hidayah, petunjuk, keistiqamahan sampai ruh kita terlepas dari jasad. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita sebagai seorang yang beriman harus senantiasa sadar bahwa setiap orang pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Bahkan dua manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun juga pernah berbuat kesalahan. Tiada manusia yang sempurna. Maka dari itu, Islam membimbing kepada kita terkait bagaimana menyikapi berbagai kesalahan tersebut. Sikap yang dianjurkan dan dituntunkan adalah dengan bersikap taghaful, yaitu pura-pura tidak tahu dan mengabaikan kesalahan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Al-labibul aqil huwal fatinul al-mutaghafil." Orang yang cerdik, pandai adalah orang yang taghaful, yaitu yang pura-pura tidak tahu. Lalu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Al-afiyatu asyratu ajza'in kullaha fit taghaful." Keselamatan itu ada 10 cabang, semuanya didapatkan dengan taghaful. Riwayat Baihaqi dalam manakib Imam Ahmad. Barakallahu fikum.

Jika kehidupan ini diumpamakan dengan sebuah perjalanan, maka dunia tempat kita berada sekarang layaknya pohon yang seorang musafir berhenti sebentar di bawahnya untuk berteduh, kemudian melanjutkan perjalanannya. Atau layaknya terminal transit di mana seorang penumpang hanya turun sebentar, kemudian melanjutkan perjalanannya ke tempat tujuannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mali wa mali dunia, ma ana fid dunia illa karokib, istadolla tahta syajaroh, summa roha wa tarokaha." Ada apa gerangan antara diriku dengan dunia ini? Tidaklah perumpamaan aku dengan dunia ini kecuali layaknya seorang pengendara atau penempuh perjalanan yang berteduh di bawah sebatang pohon, lalu istirahat sejenak dan kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2377. Semoga kita semua selalu sadar bahwa dunia ini fana, tempat ujian dan bukan tujuan. Barakallahu fikum.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata dalam khutbahnya yang berjudul Atsaril Ma'asyi, sesungguhnya kebanyakan manusia sekarang menganggap bahwa musibah yang menimpa mereka, baik dalam bidang perekonomian, keamanan, atau politik, disebabkan karena faktor-faktor dunia semata. Tidak ragu lagi bahwa semua ini merupakan kedangkalan pemahaman mereka dan lemahnya iman mereka, serta kelalaian mereka dari merenungi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sesungguhnya di balik musibah ini, terdapat faktor penyebab syar'i yang lebih besar dari faktor-faktor duniawi. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat ke-41, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tentu saja, sebagai seorang Muslim kita harus yakin bahwa di balik bencana tersebut terkandung hikmah bagi kita semuanya. Di antaranya, agar kita semua berintrospeksi dan berbenah diri, bertaubat dan bersimpuh di hadapan Allah. Barakallahu fikum.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Home Pro 2, kali ini di Info Pro 2 di Sipul 6 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Sekjen ASEAN optimis negosiasi kode etik laut Cina Selatan rampung 2026. Berikutnya tentang Menkop bentuk super tim lintas kementerian untuk percepat ekonomi desa, dan informasi ketiga tentang Pemkab Situbondo luncurkan program gerakan ternak telur rumah tangga. Dan Home Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn optimis negosiasi kode of conduct COC atau kode etik laut Cina Selatan antara ASEAN dan juga Tiongkok dapat rampung pada tahun 2026. Optimisme itu didukung adanya pertemuan rutin dan kemajuan konkret dalam proses negosiasi yang terus berjalan. ASEAN dan Cina disebut tetap berkomitmen menyelesaikan COC sesuai target yang disepakati sejak 2023. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan Indonesia juga berharap kesepakatan tersebut bisa ditandatangani tahun ini dan siap berperan aktif dalam proses negosiasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi. Kerjasama ini mendukung program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih melalui penguatan pembiayaan perlindungan sosial dan peningkatan kualitas produk koperasi. Kolaborasi melibatkan sejumlah lembaga seperti BKKBN, Kementerian PPPA, BPJS Ketenagakerjaan, BSN hingga PIP Kemenkeu guna mempercepat pengembangan koperasi desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Situbondo meluncurkan program gerakan ternak telur skala rumah tangga untuk meningkatkan produksi telur daerah. Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayoga menyebut kebutuhan telur masyarakat mencapai 17 ton per hari, sementara produksi lokal baru sekitar 3,5 ton. Pemkab mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, mulai mengembangkan usaha ayam petelur skala rumah tangga. Dan program ini diharapkan bisa meningkatkan produksi telur sekaligus membuka peluang usaha bagi warga. Tompro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Udah hari Selasa lagi nih teman Pro 2 ya. Ija dengan semangatnya menemani dirimu teman Pro 2 di 12 Mei 2026 ini. Dan tentunya kemarin udah Senin, biasanya Selasa nih mulai cooling down teman Pro 2 ataukah sama aja hektiknya kayak Senin. Tapi mungkin ya to-do list-nya udah mulai ini, udah mulai berjalan dengan sesuai rencana yang Pro 2 ya. Tapi ya udah ya, dijalanin aja pelan-pelan. Kadang kalau kebanyakan mikir capek duluan teman Pro 2, malah jadi malas mulai. Jadi pagi ini enggak usah terlalu dibawa berat. Fokus aja sama yang ada di depan dulu nih, mau berangkat kuliah, mau berangkat kerja, sekolah, atau baru mulai buka laptop. Semoga semuanya dilancarkan teman Pro 2. Dan seperti biasa pagi ini kamu bakal Ija temenin dengan info-info penting dan juga ringan. Ada info pentingnya, ada info ringannya teman Pro 2, yang enak buat nemenin aktivitas kamu sampai siang nanti ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Biar pagi ini makin naik nih, kita dengerin dulu satu lagu yang cocok buat menemani kamu memulai aktivitas ini teman Pro 2. Ada Salma Salsabil dengan Apa Iya.

0: Kak, belanjaannya Rp50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Kok nggak pakai helm?
4: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
3: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
4: Ribet ih.
5: Oh no.
3: Terserah deh.
6: A few minutes later.
3: Loh, kok balik lagi?
4: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
3: Ngeyel sih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: nasty ass nigga haters.
1: Memulai interval pertama di sepada nomor 2, yaitu masuk ke sepada sikat nomor 2. Informasi singkat dan juga tepat yang aku mulai dengan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Apalagi penting banget nih nomor 2 buat kamu yang sedang melaksanakan perjalanan ya, atau aktivitas di luar ruangan nih. Kita mulai dari Lumajang nomor 2, diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Lalu Jember yang diperkirakan juga berawan dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Lalu Banyuwangi yang diperkirakan berawan juga nomor 2 dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kita ke Bondowoso yang berawan dengan suhu 22 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan terakhir Situbondo yang diperkirakan juga berawan dengan suhu 25 sampai dengan 34 derajat Celcius. Ini semua di Tapal Kuda diperkirakan berawan nomor 2 untuk hari ini. Jadi buat kamu yang beraktivitas di luar ruangan atau punya agenda outdoor nih nomor 2, ini cocok banget ya, gak terlalu panas juga, terus hujannya juga enggak nomor 2. Biasanya kalau kemarin-kemarin tuh hujannya di sore hari menjelang malam gitu, tapi pagi menjelang siang atau siang menjelang sore cerah nomor 2 berawan ya. Ada yang panas banget juga. Jadi dipersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dan jangan lupa tentunya dipersiapkan juga nih payung, jas hujannya ya, karena kita gak tahu tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin ya nomor 2. Nah penting banget untuk selalu mempersiapkan segala yang dibutuhkan. Mencegah lebih baik mengobati. Sedia payung sebelum hujan dong, cocoknya pepatahnya ya kan. Nah nomor 2, dan jangan lupa juga minum air putih yang banyak dan pakai sunscreennya. Jangan lupa itu, meskipun kamu beraktivitas di dalam ruangan, kamu juga harus pakai sunscreen nomor 2, karena penting banget untuk melindungi kulit-kulit cantikmu agar tetap glowing dan juga bersinar nomor 2 sampai akhir hayat ya kan. Jadi nomor 2 ya, siapin semuanya. Dan itu tadi informasi perakiraan cuaca di hari ini. Tentunya kita lanjut nanti ya, tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. We're still

0: sana lah itu sepatu pe gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang noh. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Buat kamu yang lagi di perjalanan Lumpro 2 atau siap-siap mau jalan nih, aku mau ngasih informasi lalu lintas di Jember Kota tentunya. Nah, kita mulai Lumpro 2 dari depan LPPR RI Jember di Jalan Panjaitan tentunya. Di sini sudah terpantau ada penumpukan kendaraan Lumpro 2 di lampu merahnya tentunya di perempatan Panjajaran dan juga perumahan Gunung Batu. Untuk selanjutnya ke arah untuk sebagian ini ya, Jalan Panjaitan di depan SMA Negeri 1 Jember udah ada penumpukan kendaraan juga Lumpro 2. Karena pagi hari ini banyak bapak ibu, kakak ya, kakak emas yang antar adik-adiknya untuk bersekolah tentunya. Makanya ini ada penumpukan kendaraan Lumpro 2 di depan SMA Negeri 1 ya. Dan juga di Jalan Panjaitan tuh ada juga beberapa perkantoran Lumpro 2. Jadi bisa dipastikan ada penumpukan kendaraan di pagi hari ini, apalagi di weekdays ya. Untuk selanjutnya kita mau ke arah Jalan Lejen Suprapto yang sudah ada penumpukan kendaraan lumayan panjang Lumpro 2 sampai dengan Jalan Lejen Suprapto Gang 2 nih Lumpro 2. Untuk kemacetannya nih di lampu merahnya ya tentunya ya. Dan begitupun dari arah Geladak Kembar menuju Jalan Lejen Suprapto ataupun Jalan Panjaitan Lumpro 2 sudah ada penumpukan kendaraan juga. Kita lanjut ke arah Geladak Kembar ya, itu tadi ya penumpukannya hanya ada di lampu merah saja. Terus ke arah Jalan Trunojoyo ada penumpukan kendaraan Lumpro 2 dari Ahmad Yani dan juga dari Geladak Kembar ini tentunya saling bertemu ya di satu jalur Jalan Trunojoyo. Terus kita ke arah perempatan KH Sidik dan juga Samanhudi juga demikian Lumpro 2 ada penumpukan kendaraan, cuman tidak begitu signifikan. Untuk setelahnya so far masih lancar nih sampai dengan Jalan Gajah Mada, masih lancar banget Lumpro 2 karena ya memang jalannya lebar dan juga punya arah masing-masing gitu. Punya jalur masing-masing maksudnya, arah mah juga masing-masing dari dulu Lumpro 2. Ini punya jalur masing-masing jadi enak nih. Beda kalau satu jalur ataupun satu jalur dua arah Lumpro 2. Terus di Mangli kita cek Lumpro 2 di perempatan Mangli di Oto Iskandar ada kepadatan sedikit Lumpro 2. Dan tentunya dari arah mana nih? Dari jalan arah Udang Windu ya Lumpro 2 ini masih lancar. Kalau Jalan Nasional 3 ada penumpukan kendaraan juga Lumpro 2. Kita langsung ke arah alun-alun ya. Kita balik lagi ke alun-alun Lumpro 2. Di sini terpantau lancar untuk di wilayah alun-alun ya, Jalan Sudarman, Jalan Kartini juga Lumpro 2. Kartini ini mungkin belum dibuka ya Lumpro 2. Mungkin pembangunannya sudah selesai ya, ada beberapa kemarin. Kemarin sempat muter juga aku ke sana. Sudah lumayan dirapihkan Lumpro 2 tapi belum dibuka ya. Jadi kalau kamu mau alun-alun lewat RA Kartini, ada jalur alternatifnya dan sudah diarahkan juga. Ada ini kok, ada bannernya lumayan gede Lumpro 2. Kalau mau ke arah jalan alun-alun bisa belok ke kiri ya. Di situ Lumpro 2 untuk jalan PB Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 ini ada penumpukan kendaraan juga di lampu merahnya tentunya. Terus kita ke Jalan Mastrip nih. Anak-anak kampus sudah berangkat belum nih? Ternyata di bundaran Mastrip Lumpro 2 dari arah Jalan Mastrip ini sudah ada penumpukan kendaraan lumayan panjang. Terus Jalan Mastrip menuju ke Jalan PB Sudirman juga ada penumpukan kendaraan Lumpro 2. Namun di dari arah Jalan Danau Toba ataupun Jalan Kalimantan masih lancar nih. Untuk ke arah DPRD, bundaran DPRD ada penumpukan kendaraan tentunya dari arah Jawa ke arah Jalan Bengawan Solo Lumpro 2, tapi so far Jalan Jawa masih lancar, adapun sedikit kepadatan itu di depan sekolah-sekolah tentunya. Terus untuk Jalan Bengawan Solo juga lancar, Jalan Sumatera juga masih lancar Lumpro 2. Untuk Jalan Karimata masih lancar, di pertigaan Jawa Riau Karimata juga masih lancar nih. Riau so far lancar juga di perempatan Jetos, apakah ada penumpukan?
Di perempatan Jetos dari arah Kaliurang menuju Jalan Riau atau sebaliknya, Lombro 2 ini sudah ada sedikit penumpukan kendaraan nih. Untuk ke arah Tidar ataupun ke dari arah Masrib masih lancar aja. Nah, Lombro 2 itu tadi ya. Laporan lalu lintas untuk pagi hari ini di sekitar Jember Kota. Tentunya buat kamu yang mau berangkat, jangan lupa helmnya dipakai, Lombro 2 seatbeltnya juga dipakai, surat-surat kendaraannya dimasukin kantong atau di dompet kamu nih, jangan sampai lupa. Karena beberapa hari yang lalu juga, Lombro 2, ini dari kepolisian ya, pada ini teman Pro 2, jalan-jalan di situ, kok jalan-jalan sih? Melakukan operasi ya, tapi pakai e-tilang gitu, sambil jalan. Biasanya kan pakai kendaraan atau memang udah dipasang nih e-tilangnya di beberapa perempatan. Tapi kemarin memang kayak mobile gitu teman Pro 2, pakai perorangan tentunya, langsung nih yang melanggar peraturan langsung kena tilang di tempat. Tentunya pakai e-tilang itu tadi. Nah, untuk menghindari tersebut ya, jangan lupa surat-surat kendaraannya, helmnya dipakai, terus motornya harus standar, mobilnya juga harus standar, teman Pro 2. Jas hujannya jangan lupa dimasukin ke bagasi juga, payungnya. Dan tentunya tetap menghormati pengendara, saling menghormati ya dengan pengendara di jalan raya. Dan santai aja teman Pro 2, yang penting sampai tujuan dengan selamat dan pulang kembali ke rumah dengan selamat pula.

0: Rangkaian bencana alam yang menghantui Indonesia akhir-akhir ini tak pelak membuat masyarakat kita menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana tersebut. Seperti semboyan yang sering kita dengar, safety first. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah jangan panik. Kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kunci. Kemudian selamatkan diri kita, baru meminta bantuan kepada yang lain. Terdengar egois memang, namun faktanya adalah hal ini dimaksudkan untuk mengurangi resiko jatuh korban lebih banyak. Selanjutnya adalah keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita, dalam hal ini terutama nyawa kita. Perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika dalam keadaan darurat. Kemudian peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Dan yang terakhir, bekali diri kita dengan alat keselamatan, perlengkapan darurat, dan pengetahuan tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dan kegawat daruratan. Jika kita menyiapkan diri kita dan keluarga kita, maka sudah saatnya kita makin peduli dan membekali diri kita atas kesiapsiagaan dan kegawat daruratan dan bencana yang terjadi.
1: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.